0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi saya lebih di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858

0: 0856-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prames Suara.
5: Music Hits and Information. Prames Suara.
6: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
7: Oke, sob, jadi ngomongin soal bencana lagi ya, Nan. Jadi ada update di Korban NTT ya, jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini ngelaporin kalau sebenarnya kalau korban meninggal dunia itu akibat gempa di NTT ini bertambah jadi 100 jiwa.
6: Wow, banyak banget sebenarnya. Bahkan ini kalau dari kepala BNPB sendiri ya, yeah, itu jelasin kalau jumlah korban meninggal dunia itu kan bertambah emang karena sejumlah korban luka berat yang dirawat di fasilitas kesehatan itu nggak berhasil diselamatkan. Jadi memang 100 itu angka yang sangat-sangat banyak begitu ya. Bahkan untuk jumlah pengungsi itu juga sekarang lagi nambah tinggi, jadi nambah terus gitu loh, karena gempa susulan itu masih ada gitu loh, masih intensitasnya tuh tinggi banget sahabat Ramasara. Bahkan dari BMKG itu juga bilang per 24 Agustus kemarin ya, di jam 5 pagi itu jumlah gempa susulan itu mencapai 6.409 kejadian dengan 139 diantaranya itu udah bisa kayak lebih intens dirasakan gitu. Bahkan di 24 jam terakhir ini ya, Rahil, gempa susulan juga mengalami kenaikan menjadi 721 kejadian kayak. Ya, ini saudara Wesara, kita bisa bantu berdoa.
7: Iya, dan yang di sana juga harus selalu waspada ya, Nan. Karena tadi ada juga ada gempa susulan juga katanya. Jadi harus selalu waspada juga.
6: Iya, betul. Bahkan ya, kalau mau kasih bantuan ya, jalur darat itu kan terputus total ya, Rahil.
7: Iya, iya.
6: Dan dari pemerintah sendiri itu juga membuka jembatan udara dan mengerahkan kapal laut untuk mengirimkan pasokan logistik gelombang kedua. Jadi sebenarnya beberapa udah banyak banget sih langkah dari pemerintah yang bisa memitigasi bencana, terus bagaimana biar warga yang terdampak itu bisa mendapatkan bantuan dan nggak terputus gitu, masih bisa diforce lewat bantuan-bantuan itu gitu.
7: Iya, benar-benar. Juga di sana juga ada operasional dapur yang siap 24 jam nonstop, Nan. Okay, jadi tenda-tenda dapur umum di sana dan posko itu didirikan ya pokok 20 24 jam nonstop ya untuk melayani kebutuhan makan korban-korban di sana. Dan juga kehadiran fasilitas umum darurat ini juga kan sangat krusial banget untuk menjaga kesehatan mereka ya, kayak air bersih, toilet umum, dan relawan dapur umum pun juga ya nggak mungkin itu-itu aja yang masak, harus ada gantiannya. Nah, ya di shift-shift gitu.
6: Dan ya sore-sore nanti kita bakalan ngobrol juga barengan sama Dokter Dito, Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang terjun langsung ke MTT, sobat. Nanti kita ngobrol bagaimana kondisi sekarang di sana begitu ya, dan apakah dari pihak medis itu ada kesulitan gitu untuk menangani para korban. Dan untuk kamu sobat, jadi saya Shina, jadi 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: Prameswara 103.9 FM. Music Hits and Information. Sahabat Prameswara masih bersama sama Nanda dan juga Rahil. Juga di pagi hari ini terhubung barengan sama Dr. Dito ya, Rahil, dokter Rumah Sakit Hamadiah Lamongan yang sekarang ini juga terjun ke NTT gitu lah. Halo, selamat pagi, dokter.
3: Halo, selamat pagi, Mbak.
2: Oke. Gimana, dokter, kondisi kesehatannya, kabarnya baik?
3: Alhamdulillah, Mbak, ya. Untuk secara umum, anggota tim yang ada di NTT sekarang dalam kondisi baik dan masih dapat menjalankan tugas pelayanan. Mungkin ya kelelahan ya Mbak ya, mungkin kelelahan mulai dirasakan ya, karena mungkin aktivitas pelayanan, mobilisasi, dan kondisi lapangan di sana ya. Mungkin namun jauh ini masih belum ada laporan tentang kondisi kesehatan anggota kita yang apa namanya mengharuskan evakuasi atau penghentian tugasnya. Kondisi psikologi juga masih relatif baik Mbak ya, dengan tetap diperlukan mungkin waktu istirahat sama untuk apa namanya menjaga stamina selama masa tanggap darurat.
4: Oke, dok, jadi kalau situasi terkini dok di area penugasan NTT sendiri khususnya terkait akses jalan sama distribusi bantuan media gimana dok?
3: Ya untuk saat ini masih apa namanya untuk akses jalan sih ya mungkin relatif banyak yang rusak. Cuma untuk jalan-jalan yang apa namanya jalan raya masih ada juga yang masih bisa dilalui kendaraan roda 4, masih banyak juga sih Mbak. Kalau untuk distribusi saat ini ya masih lewat BNPB ya Mbak ya, kalau misalkan distribusi logistik dan lain. Cuma dari MDMC dari Muhammadiyah juga mengirimkan logistik juga dari wilayah apa dari apa, wilayah Jawa Timur juga mengirimkan logistik ke NTT. Gitu.
2: Tapi kalau dari dokter sendiri ini berarti di pengungsian tinggalnya ya atau gimana dokter?
3: Jadi apa namanya kita di tenda Mbak ya, di tenda. Jadi kita buat kayak posko gitu, kayak pos pelayanan gitu. Jadi nanti setiap pelayanan kita ini apa namanya ada apa kita jalan kayak gitu, jalan masyarakat kayak gitu. Kadang-kadang juga kita nebeng gitu Mbak, nebeng kendaraan-kendaraan yang lewat kalau misalnya. Soalnya kita untuk mobilisasi saat ini masih jalan sama apa namanya kalau ada kendaraan-kendaraan gitu kita nebeng.
4: Kalau keluhan kesehatan atau penyakit yang dikeluhkan sama masyarakat sejauh ini apa dok?
3: Untuk kasus-kasus yang dijumpai ya, mungkin untuk kasus pasca bencana ya, antara lain kayak misalnya cedera akibat gempa itu apa namanya ada yang seperti itu. Kemudian nyeri muskuloskeletal atau nyeri otot, kemudian ispa, apa infeksi pernafasan kayak gitu ya. Terus ada gangguan saluran pencernaan, keluhan kulit, sakit kepala. Ya mungkin juga ada juga yang apa namanya keluhan terkait kelelahan dan stres pasca bencana ya Mbak ya. Makanya mungkin tim dari MDMC dari Muhammadiyah juga mengirimkan tim psikososial ya situ. Selain kasus aku juga pelayanan juga perlu memperhatikan pasien apa namanya dengan penyakit kronis ya, misalnya kayak hipertensi, diabetes kayak gitu yang kehilangan akses terhadap pengobatan rutin karena tempat pelayanan kesehatan yang belum bisa berfungsi kayak gitu.
2: Berarti kalau ada korban yang memang sudah ada penyakit penyerta ya dokter ya, mungkin yang seperti diabetes atau butuh penanganan yang cukup intens, itu berarti mereka bakalan ada tempat pengungsian khusus jadi biar langsung ditangani oleh dokter khusus juga atau seperti apa dokter?
3: Ya kalau untuk penanganan pasien-pasien itu ya tetap kita triase ya, triase itu kita pilih-pilih pasien ya, pilih-pilih pasien itu artinya bukan kita membedakan pasien, jadi kita membedakan misalkan ini pasien yang bisa kita tangani maksudnya saat kita melakukan pelayanan di lapangan kayak gitu, karena stok obat yang dibawa sama apa namanya tim itu juga pasti terbatas ya. Jadi kita bila-bila kayak misalnya oh ini bisa kita layani di sini, kita kasih obat apa namanya misalnya dengan yang penyakit kronis itu misalnya diabetes, hipertensi masih bisa kita kasih. Cuma misalnya sudah ada komplikasi atau misalnya ada luka di kaki atau misalnya gula darahnya tinggi sekali atau intinya perlu kita rujuk ya, harus kita rujuk ke tempat pelayanan kesehatan yang sudah beroperasi gitu.
2: Untuk saat ini dokter, apakah ada logistik begitu ya, atau mungkin obat-obatan atau alat kesehatan yang lainnya yang mendesak dan perlu banget dibutuhkan dan memang masih sulit diaksesnya atau mendapatkannya, ada nggak dok?
3: Kalau sementara ini juga logistik sama obat-obatan juga pasti sangat dibutuhkan di sini, Pak ya. Jadi makanya teman-teman misalkan ada apa namanya ingin membantu, sekedar membantu bisa lewat misalkan dari kita kan sama Lazismu, Mbak ya. Jadi Lazismu itu juga apa namanya memberikan bantuan ke sana berupa logistik, berupa apa namanya SDM juga membantu ke sana. Jadi untuk obat-obatan sendiri ya, kalau yang kita bawa ya sudah mulai menipis ya, Pak. Jadi mungkin kita perlu koordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas-dinas terkait yang ada di sana untuk apa namanya memperhatikan stok opname dan daftar kebutuhan prioritas. Misalnya kayak kita per hari bisa sampai 100 pasien ya, rata-rata di atas gitu ya. Jadi itu bisa di tempat apa 3 titik itu lebih dari 100 pasien ya situ.
2: Jadi 100 pasien itu dokter yang paling mendominasi lansia, anak-anak atau gimana dok?
3: Ya hampir ini Pak ya, hampir kayak misal apa namanya rata ya Mbak. Ya satu banyak. Banyak yang berusia dewasa.
2: Berarti 100 orang. Wah. Sehat-sehat ya dokter Dito. Tapi yang diberangkatkan ada berapa dokter dok ke NTT?
3: Berangkat dokter Ivan, Mbak ya. Dokter Ivan sama apa namanya? Ada 5 tim ya, 2 perawat sama apa namanya logistik, kemudian ada media ya, ada satu media juga itu. Nah, ini nanti kan asesmen di sana itu nanti apakah ada tim selanjutnya dari mungkin dari rumah sakit Muhammadiyah yang lain ya, itu nanti akan di apa namanya? Akan dibahas setelah yang tim ini kan dari RSM ini kan jadi tim awal yang pertama kali ke sana ya, dari untuk mewakili apa namanya MDMC itu yang dikirim pertama kan dari sini, dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Tapi di sana sudah ada yang dari perwakilan dari apa PKU, dari ND, dari Flores ya, itu sudah ada di sana, sama dari Jogja kayak gitu, itu sudah ada yang di sana. Cuma ya dari Jawa, wilayah dari Jawa Timur kemarin yang diberangkatkan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan gitu.
2: Sampai tanggal berapa dokter?
3: Kalau surat tugasnya sampai tanggal 29, mulai tanggal 18 Mei.
2: Oh, jadi 4 hari lagi ya, Rahil ya.
4: Iya.
2: Salam ya dokter, makanya buat dokter-dokter yang diberangkatkan ke NTT, sehat selalu pokoknya. Terima kasih ya, amin, untuk amin. Dokter Dito yang sudah berkesempatan untuk tak telepon ya dokter di pagi hari ini. Mungkin next nanti saya bisa kemungkinan bisa telepon dokter lagi gitu ya dokter ya.
3: Iya Mbak.
2: Terima kasih dokter, selamat melanjutkan tugasnya kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, jadi memang 100 heal setiap
4: harinya. Itu kan dan pasti capek banget ya Nan.
2: Iya benar, jadi buat kamu Satria Misora yang open donasi gitu ya, tadi juga sudah disebutkan kalau memang obat-obatan dan alat kesehatan itu masih cukup terbatas gitu ya, jadi
4: dibutuhkan.
2: Jadi better kamu kirim donasi kayak gitu aja daripada baju-baju kayak gitu ya.
4: Iya benar banget Nan.
2: Oke, dan juga informasi lainnya masih berangkat sama Nana dan juga Rahel sobat, jadi kamu stay tune aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Rama Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM, Rama Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singomengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Rock-a-bye, baby, snug in your bed. Right now you are sleeping, and soon you'll be dead.

0: Mbah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Brahma Suara,
2: News, Hits, and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke, selamat Rame Suara ya. Masih barengan sama Rahil dan juga Nanda. Nah, ini aku pakai ini ya, mic ya.
1: Oke, Sobat Rame Suara, kita juga bakalan ngobrol barengan sama dokter dari Dokter Sutomo ya, Rahil. Tadi kan kita udah ngobrol dari Dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan kayak gitu. Soal bagaimana penanganannya dan juga ternyata memang sudah diverifikasi kalau masih membutuhkan logistik soal kesehatan obat-obatan dan lain-lainnya kayak gitu.
2: Iya, benar-benar, Nak.
1: Jadi untuk Sobat Rame Suara juga yang mau ikutan nimbrung boleh banget nih, Sob ya. Aku mau bantu buat ini dulu aja deh, call sama Dokter Aris. Masih menunggu buat dijawab terlebih dulu begitu. Oke, Sobat Rame Suara, wah ini kok calling, kok memanggil, kayaknya lagi susah sinyal. Tadi sih bilangnya Dokter Aris lagi di perjalanan gitu, Rahil.
2: Iya. Mungkin di jalan lagi.
1: Iya mungkin ya. Tapi tadi udah bilang kalau oke, gitu. Tapi ya kita tunggu aja Sobat Rame Suara. Dan juga untuk Sobat Rame Suara, masih ngomongin soal bencana yang ada di Indonesia. Itu kan memang jadi perhatian khusus ya.
2: Iya, benar banget.
1: Bahkan kayak momen 17 Agustus atau Agustusan yang merdeka, tapi ternyata di luaran sana ada yang tidak merdeka. Ibaratnya tuh kayak gitu ya, tidak merdeka karena ya ada bencana dan sebagainya gitu.
2: Nah, nanti kita juga bakalan usahain buat bantu tuh call barengan sama Dokter Aris ya.
1: Iya benar banget.
2: Karena ini masih belum bisa terhubung gitu ya, Rahil ya.
1: Iya.
2: Dan kita Sobat Rame Suara, kalau bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Prawe Suara, Music Hits and Information.
3: Oke, selamat Prawe Suara ya. Kita bantu buat menghubungkan lagi gitu ya, Dokter Aris.
2: Iya.
3: Di pagi hari ini gitu, karena memang ini kayaknya kita sihil sepertinya ya, yang susah buat sinyalnya kayak gitu. Tapi ya kita kita bantu untuk menghubungkan lagi gitu. Oke. Nah, ini sudah terhubung ya, tapi ya. Oke, kita menunggu Sobat Ramai Suara ya untuk Dr. Aris gitu di pagi hari ini, sahabat. Dan juga sambil menunggu Dokter Ada juga, aku mau kasih informasi soal lalu lintas juga ya, Rahil, di pagi hari ini gitu. Jadi buat kamu sobat yang mau OTW ke Gresik ya, di palang kereta Kadet Suwoko, Rahil, ini lagi lengang banget ya.
2: Lagi itu nunggu kereta ya.
3: Iya, bahkan ini enggak serame biasanya loh. Karena sekarang lagi tanggal merah.
2: Iya, kayaknya tanggal merah makanya sepi tuh. Tapi ya di situ masih menunggu kereta ya, sob. Jadi enggak usah.
3: Iya, enggak usah buru-buru. Lama sekali di sini tuh, Rahil.
2: Iya, bisa dibawa sarapan. Jadi kamu kalau mau sarapan tuh bisa.
3: Di jalan ya. Sarapan on the road. Oke. Okay. Next kita foto juga sobat Prawe Suara di palang pintu kereta terminal, sob. Di pagi hari ini terpantaunya ini lagi rame ya. Ini kayaknya keretanya udah lewat di palang pintu kereta terminal, Rahil gitu ya. Oke, tapi nggak sampai yang macet, sob. Jadi buat kamu yang mau OTW ke Gresik atau bahkan arah sebaliknya masih aman. Kita pantau di situasi lain lagi, Rahil.
2: Ya, jadi di Simpang 4 Pegadaian itu sepi banget ya, Nan.
3: Lengang ya.
2: Lengang banget tuh ya. Jadi hanya ada satu sepeda motor yang lewat.
3: Itu jalanan VIP tuh ibaratnya ya.
2: Iya. Jadi, tapi ya sob ya, walaupun itu sepi, kamu harus tetap hati-hati ya.
3: Betul.
2: Sampai mentang-mentang sepi kamu langsung
3: ngebut gitu ya.
2: Tetap berhati-hati ya.
3: Oke, jadi untuk sobat Ramai Suara yang mau beraktivitas di pagi hari ini, hati-hati di jalan sobat. Masih temenin barengan sama Nanda dan juga Rahil. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan. Data BNPB mencatat lebih dari 200 ribu hektar lahan telah tergerus api dengan konsentrasi titik panas tertinggi di Kalimantan Tengah dan Barat. BMKG melaporkan, puncak El Nino memicu kabut asap pekat hingga memangkas jarak pandang di bawah 1.500 meter. Hal ini melumpuhkan operasional penerbangan serta memaksa penutupan 108 sekolah di wilayah perbatasan. Alasan kebakaran ini sulit untuk dipadamkan menurut Balai Pengendalian Karhutla karena mayoritas area merupakan lahan gambut tebal hingga 10 meter. Kebakaran terjadi di bawah tanah atau smoldering fire dan bersifat menolak air saat kering total. Diperparah minimnya sumber air dan keterbatasan armada waterbombing. 6 provinsi kini menetapkan status siaga darurat dengan pengerahan 12.000 personil Satgas serta operasi modifikasi cuaca. BMKG mengimbau kewaspadaan tinggi hingga puncak kemarau Oktober mendatang.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Barengan aku ya sob, balik lagi sama Rahil dan juga Nanda.
3: Ya, betul banget. Ini kita masih bersama buat menghubungi dokter.
2: Iya, Arif, masih menghubungi.
4: Iya benar, soalnya katanya tadi itu udah di terima teleponnya tapi langsung mati gitu. Iya. Hil. Dan juga Sobat Rameswara, memang kalau dari Ikatan Dokter Indonesia dan Relawan Kesehatan Lokal itu udah geraknya tuh cepat banget ya Hil ya.
2: Iya, iya,
4: mendirikan posko kesehatan darurat sejak hari pertama, bahkan saat bencana terjadi terus mereka juga langsung siaga gitu loh buat melayani pemeriksaan medis tanpa nunggu instruksi birokrasi yang panjang dulu gitu.
2: Iya juga, dan untuk penanganan kasus penyakit pasca bencana di pengungsian juga ada ya Nan. Jadi kasus kesehatan yang paling banyak atau yang paling mendominasi di posko itu infeksi saluran pernapasan yang akut,
4: bener.
2: Kayak diare juga sama keluhan penyakit kulit gitu.
4: Iya.
2: Yang seperti yang dikatakan
4: dokter Dito tadi ya.
2: Sama ya. Dan klinik juga langsung membagikan obat-obatan dasar juga di situ.
4: Okay.
2: Dan kondisi lingkungan juga yang padat itu menuntut pengawasan ketat ya, terutama terhadap kebersihan sumber air dan sanitasi agar wabah itu enggak meledak ya. Namanya juga kan korban bencana, jadi kan lingkungannya kan kumuh ya Nan.
4: Benar. Jadi ya harus benar-benar di dijaga gitulah
2: ya.
4: Karena kita aja yang biasa, maksudnya aktivitas biasanya aja harus benar-benar bersih gitu kan, apalagi di tempat yang ya sudah terjadi bencana seperti itu gitu kan. Agak susah mungkin ya juga buat cari air-air bersih begitu ya Rahil ya.
2: Kita pun yang udah ada air bersih, lingkungan bersih aja masih kena penyakit Nan.
4: Benar.
2: Apalagi mereka korban yang dia tempatnya di lingkungan yang udah kumuh, terus keterbatasan air, toilet pun juga terbatas, itu kan penyakit-penyakit itu tambah nempel.
4: Iya benar. Bahkan selain menyembuhkan luka fisik juga ya Rahil ya, dari psikolog atau juga relawan kesehatan mental itu juga ada loh Sobat Ramesara ya, program pemulihan trauma bagi anak-anak di pengungsian. Jadi benar-benar ini jadi sorotan khusus nasional, bahkan ya Rahil, bencana-bencana yang terjadi di Indonesia harusnya merdeka ya.
2: Iya, harusnya merdeka.
4: Iya. Oke. Ternyata katanya dokter Ari, saya coba pindah area aja ya, nggak bisa diangkat teleponnya. Oh, kayaknya memang dari sinyal di NTT-nya begitu ya. Iya. Oke, dia dokter Aris sambil menunggu Sobat Ramesara, kamu juga boleh banget nih untuk ikutan bergabung, bisa di kanal website ya di pramesorafm.com dan juga di aplikasi X-Space Radio Sobat.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
10: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
11: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Brahma Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
13: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
11: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.
14: 103,9 FM, Brahma Suara, Music Hits and Information. Balik lagi ya Sob, bareng aku Rahil dan juga Nanda.
15: Oke, jadi ini kita masih berusaha untuk menghubungi Dr. Aris. Nah,
14: ternyata sinyalnya sudah ada ya Sob.
15: Iya, oke, halo Dr. suara Riz. Selamat pagi.
10: Selamat pagi.
15: Oke, dokter, suara kami terdengar jelas?
10: Terdengar.
15: Oke, oke. Nah, ini suara dokter yang kecil ya.
14: Iya. Oke, dok, apa kabar, dok?
15: Iya, suaranya kecil, dokter.
10: Oh iya, habis ini saya coba pindah tempat lagi
15: ya. Oke, dokter, bagaimana dokter Aris kabarnya di pagi hari ini, dok?
10: Baik, saya sedang berada di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saya bersama tim dari rumah saya, Dr. Sutomo, gabungan dengan Universitas Erlangga, Pabui, dan Kedatin. Ini sudah minggu kedua, ini saya sudah tim gelombang kedua ya. Gelombang pertama sudah pulang ke Surabaya kemarin. Dia masih beberapa pasien yang perlu ditolong, diantaranya pasien dengan patah tulang, kemudian ya banyak juga pasien yang ini ya, pasien hamil yang membutuhkan pertolongan karena tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, jadinya dikerjakan di rumah sakit lapangan.
14: Okay. Untuk kondisi fasilitas, dok, sama perlengkapan medis yang tersedia di lokasi, apakah masih mencukupi, dok, untuk menangani korban di sana?
10: Ya, tentunya terbatas ya, tapi ini kami bergerak di 3 rumah sakit, RSUD Ruteng, rumah sakit lapangan dari Kemenkes, kemudian satu lagi di rumah sakit Santo Rafael di Cancar. Khususnya yang di Cancar itu kamar operasinya sudah lama tidak difungsikan, tapi kita berusaha fungsikan lagi. Kemudian rumah sakit lapangan juga kita terus lengkapi fasilitasnya. Apa yang kurang kita susulkan peralatannya dari Surabaya. Sejauh ini masih mencukupi.
15: Untuk akses transportasinya, dokter, apakah ada kendala atau sejauh ini masih bisa ditangani begitu?
10: Ya, kita dibantu sama Dokpol ya, dokter polisi untuk menyisir daerah-daerah yang terdampak. Jadi masih banyak pasien-pasien yang di pengungsian yang belum dapat penanganan. Cuman tantangannya di sini ini ada beberapa yang tidak mau dirujuk, pasien-pasien yang di tenda itu, karena sebagian dari mereka masih percaya dengan dukun ya, atau pengobatan tradisional dari mereka sendiri. Jadi yang bersedia, berkenan, kita bawa ke rumah sakit. Tapi yang tidak bersedia ini ya cukup memprihatinkan kondisinya, karena tidak bisa banyak bergerak di pengungsian. Jadi kita berupaya paling tidak kondisinya tidak makin memberat ya, kita bantu dengan palp atau gips begitu di tenda pengungsian.
15: Untuk korban yang seperti Dr. Aris tadi sebutkan ya, yang masih percaya dengan dukun dan tidak mempercayai terhadap medis begitu ya, itu rata-rata bagaimana dokter kondisinya? Apakah memang dari penyakit kulit atau seperti apa gitu penyakit penyertanya?
10: Ya, ini kita bergerak ada beberapa tim ya. Dari ID itu memberangkatkan dokter penyakit dalam. Mereka menyisir puskesmas-puskesmas begitu untuk melihat apakah ada kondisi yang perlu mereka tolong. Nah, saya dokter ortopedi. Jadi saya bergerak kalau misalkan pasien kesulitan untuk melakukan mobilisasi ya, kesulitan duduk, kesulitan jalan gitu. Curiganya patah tulang, kami screening ya kondisinya di pengungsian yang tidak mau dirujuk ya cukup memprihatinkan ya, jadi hanya bisa tiduran begitu, duduk pun kesulitan ya, tapi kami berusaha membantu dengan memberikan alat dan gips untuk mereka.
15: Untuk saat ini, dokter, kebutuhan yang paling mendesak ya, yang benar-benar harus diperhatikan oleh mungkin dari masyarakat yang mau berdonasi atau bahkan dari pemerintah sendiri, iya, begitu benar, ya. Benar. Apa aja, dokter?
10: Ya, rasanya bantuan ini masih terus mengalir ya. Terima kasih pada masyarakat yang terus memberikan donasi, juga pemerintah. Kemarin saya baru bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifa. Beliau juga memberikan donasi melalui Bank NTT. Terkait kebutuhan dasar, sepertinya supply terhadap pengungsian itu terus dilakukan. Untuk supply peralatan medis, sepertinya masih mencukupi untuk saat ini. Cuman kita kemarin koordinasi dengan koordinator bencana, sepertinya ini sudah mulai terlewati masa akutnya, sehingga selanjutnya kemungkinan yang diperlukan adalah dukungan psikologis, jadi dokter-dokter, psikiater ya, psikolog untuk mengatasi trauma bencana, kemudian dokter rehab, ya, jadi untuk membantu mereka kembali ke aktivitas semula dengan fasilitas yang masih tersedia saat ini.
15: Oke, dokter, kalau dari sampai saat ini ya, biasanya dokter satu hari itu bisa menangani berapa pasien, korban atau pasien, dokter?
10: Ya, sekarang korban patah tulang sudah mulai berkurang. Hari ini kita merencanakan hanya satu operasi, tapi kalau dibandingkan dengan tim yang minggu lalu yang baru pertama datang setelah gempa ya, beberapa hari setelah gempa, mereka sudah menangani sampai 16 pasien patah tulang. Korban patah tulang sudah mulai menurun, kecuali mereka yang memang tidak mau untuk dirujuk dan mendapatkan penanganan medis.
16: Di situ umumnya apa, dok, yang terkena penyakit dominan apa? Dominan lansia, anak-anak, atau umur berapa, dok, kira-kira?
10: Kalau secara usia rata ya, ada yang lansia, usia muda, bahkan anak-anak ya. Jadi tidak ada dominasi di usia tertentu.
15: Oke, terima kasih buat Dr. Aris ya yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan di pagi hari ini. Dokter, nanti berarti sampai tanggal berapa, dokter, di NTT?
10: Saya sampai tanggal 30 di sini.
15: Sampai tanggal 30. Oke, 5 hari lagi ya berarti ya. Oke, terima kasih Dr. Aris. Mungkin next kita bakalan hubungi kembali ya terkait dengan kondisi terupdate-nya seperti apa. Sehat-sehat selalu untuk Dr. Aris dan juga tim.
16: Iya, semangat ya, dok.
10: Baik, terima kasih.
15: Iya, salam kasih juga.
10: Dukungannya.
15: Iya, salam untuk dokter lainnya dan juga teman-teman yang ada di NTT. Assalamualaikum, dokter.
10: Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi.
15: Oke, jadi ya tadi saudara mesara ya, kita masih ngobrol barengan sama Dr. Aris dari Dr. Sutomo dan juga tadi kita udah ngobrol juga dari RSML juga ya, Rahil,
16: iya,
15: ya.
16: Iya, benar banget.
15: Oke, okay, agak tadi kalau kata Dr. Dito ya, itu kan 100 orang per hari,
16: iya,
15: ya.
16: Itu
15: terus
16: di mana lelahnya dokter di sana?
15: Iya, benar-benar. Ya. Terus tadi kalau kata Dr. Aris itu seharinya kalau karena Dr. Aris kan ortopedi ya.
16: Iya,
15: 16 orang begitu ya. Dan yang bikin prihatin lagi adalah masih banyak ternyata yang enggak percaya sama pihak medis kayak gitu.
16: Terlalu percaya sama dukun ya.
15: Iya, jatuhnya tuh mungkin memang kepercayaan mereka ya. Jadi kita kayak enggak bisa enggak bisa pukul rata juga, enggak bisa nyalahin juga.
16: Iya, enggak mungkin kalau dia enggak mau dipaksa, ayo Bu, pokoknya ayo. Kan enggak mungkin juga ya.
15: Iya, kayak ayo kamu. Nanti malah chaos gitu.
16: Enggak mau.
15: Iya, tapi apresiasi juga sih buat dokter-dokter yang sudah turun langsung begitu ya, dengan pastikan butuh banget kesabaran soalnya, Rahil.
16: Pasti itu membutuhkan kesabaran yang seluas samudra.
15: Betul, pokoknya sehat selalu untuk tim dokter dan juga ya kita ucapin terima kasih lah ya karena sudah membantu saudara kita yang ada di NTT dan juga untuk teman-teman yang ada di NTT. Semoga setelah diberikan ketabahan, kesabaran dan semoga setelah ini ada kabar kebahagiaan lah ya, ya yang menyelimuti. Amin. Amin. Amin. Dan gak kerasa Rahil udah mau jam 9 aja. Iya, gitu ya.
16: Jam 9 aja ya.
15: Kita udah nemenin kamu sobat dari jam 6 dari mulai mata yang aduh ya, ngantuk banget gitu ya.
16: Yang melek gini.
15: Dan juga kita bakalan ngobrol lagi, kita bakalan ketemu lagi di next siaran Surat Rame Suara. Jadi kamu bisa stay tune aja. Setelah ini juga masih ada lagu hits ya Rahil ya.
16: Pokoknya bikin mood booster kamu naik lah. Pokoknya bikin kamu nyanyi-nyanyi.
15: Oke. Untuk itu Nanda dan juga Rahil pamit sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Kebakaran yang melanda kawasan wisata kampung Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tak hanya menimbulkan kerugian material. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam 22 Agustus 2026 juga menghanguskan sejumlah warisan budaya suku Sasak yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sejumlah benda pusaka seperti senjata tradisional hingga naskah kuno dilaporkan ikut terbakar. Kebakaran tersebut juga menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan 69 toko kerajinan. Material bangunan yang didominasi kayu, bambu, dan atap ijuk membuat api dengan cepat menjalar ke kawasan pemukiman. Meski tidak ada korban jiwa, sekitar 700 warga harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal. Bagi masyarakat setempat, kehilangan ini bukan hanya soal rumah dan harta benda, tetapi juga hilangnya sebagian jejak sejarah dan identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Kini pemerintah bersama masyarakat menghadapi tantangan besar untuk memulihkan Desa Adat Sade. Rencana pemugaran kawasan diharapkan tidak sekadar membangun kembali rumah dan fasilitas yang terbakar, tetapi juga menjaga keaslian tradisi serta identitas budaya suku Sasak. Kebakaran ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelestarian warisan budaya membutuhkan perlindungan yang serius, terutama di kawasan adat yang menjadi bagian penting dari sejarah dan pariwisata daerah.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura paduraksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahanengawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%. 123 km jalan rusak, terancam tidak tertangani. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Muhtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Muhtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
3: Jalan yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan, itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
2: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau PTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. PTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Muhtar mencontohkan ruas alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Muhtar, kerusakan ruas alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Muhtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
3: Menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan, berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Nah, ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, gedung sudah berdiri. 189 gerai KDKMP Ngawi belum bisa beroperasi penuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan gereparasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Dari 217 desa dan kelurahan, sebanyak 189 gerai kini telah rampung dibangun. Namun, bangunan yang telah berdiri tersebut belum semuanya bisa langsung digunakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain 189 gerai yang sudah selesai, 24 desa dan kelurahan masih menyelesaikan pembangunan. Sedangkan 4 wilayah lainnya belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, Sumarsono menyebut Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Kaserman masih terkendala lahan milik perhutani. Penggunaannya membutuhkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Sementara Kelurahan Pelem dan Kelurahan Ketanggi masih mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan gerai.
5: Dibangun sejumlah 213 dari keseluruhan 217, berarti ada 4 yang belum terbangun, itu karena ada 2 kelurahan, Kelurahan Ketanggi dan Pelem, belum ada tempat. Yang kedua adalah Desa Pandean dan Desa Gunung Sari. Desa Pandean itu karena rencana yang ditempati adalah tanah milik perhutani, sehingga harus ada surat ke gubernur sekarang kebijakannya. Maka ini masih menunggu dari gubernur. Kemudian dari 213 yang sudah terbangun itu sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana-prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 100% sarana-prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana-prasarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu. Maka kalau sarana-prasarana yang 100% itu belum ada.
4: Di tengah proses tersebut, sekitar 12 KDKMP sudah mulai bergerak. Namun aktivitas koperasi untuk sementara masih berlangsung di rumah pengurus maupun sekretariat desa karena belum menempati bangunan gerai yang telah dibangun. Pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan setelah bangunan melalui proses serah terima dan pemerintah daerah menerima juknis operasional dari pemerintah pusat. Pemkab Ngawi menargetkan seluruh persoalan pembangunan dan kelengkapan fasilitas segera terselesaikan. Kehadiran KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat. RS Muhammadiyah Lamongan kirim tim medis ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Perongsara Lamongan, Shirley.
6: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberangkatkan tim respon disaster medical committee untuk membantu penanganan korban gempa bumi tektonik di Nusa Tenggara Timur. Berangkatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk menyiagakan tim medis darurat bagi penanganan bencana di NTT. Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan pasokan medis dan tenaga kesehatan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pasca bencana. Setibanya di lokasi, tim akan menuju klinik Muhammadiyah ND yang telah ditetapkan sebagai posko tanggap darurat Muhammadiyah bagi korban gempa NTT. Demikian informasi dari saya, Shirley. Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio silahkan.
1: Shirley, reporter Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi, Sobat. Bangkitkan ekonomi UMKM, Kampung Kuliner Magersari Gang 1 Kota Mojokerto, gelar Pesta Budaya Tempo Dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Suasana nostalgia menghiasi Kampung Magersari Gang 1 Kota Mojokerto saat pesta budaya dan festival kuliner bernuansa tempo dulu digelar meriah pada Minggu 23 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi mengapresiasi langsung inisiatif warga yang menyajikan lebih dari 50 ragam menu tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga kue putu. Guna menggeliatkan UMKM lokal dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Kalau memang ini sudah jadi semacam branding ciri khas, kita mungkin bisa lebih memperkuat karakternya. Baik karakter tentang makanan, dan saya harap memang tidak hanya makanan, ada banyak-banyak apa permainan tradisional dan sebagainya mungkin yang bisa kita kuatkan.
7: Pesta budaya bernuansa masa lalu yang menyerap antusiasme warga ini direncanakan hadir secara berkala sebagai identitas serta destinasi wisata ikonik Kota Mojokerto. Tidak sekedar memanjakan lidah, gelaran ini turut dilengkapi aktivitas pelestarian budaya seperti parade komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik gratis, hingga lomba permainan rakyat yang difungsikan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Di samping itu, Pemkot Mojokerto juga mengintegrasikan berbagai sarana pelayanan publik di lokasi acara, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial demi memupuk semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News hits and information. Prawes Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal

0: Tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-322
4: di Rumah Sakit Muhammadiyah 4
2: atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Dan screening dini.
6: Brava Suara,
3: Music Hits and Information. Brava Suara.
0: Perempuan aja kadang kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Hanya sebatas organ intim.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa mental, operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali.
4: Konsultasikan bukan hanya rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi
2: di nomor 0352-322-834 atau 0858-1376-2883.
4: Banyak hal gitu. Untuk kita spesifik bukan spesifik, lebih tepatnya kita mulai dari
7: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Brames News.
8: Masyarakat di Riau diimbau meningkatkan kewaspadaan
4: dan proses reproduksi itu sendiri. Dan seperti tadi sempat aku ceritakan, ini itu bukan hanya mencakup dari satu individu aja. Benar tadi Mbak sempat cerita bukan hanya perempuan aja, tapi laki juga seperti itu. Okay. Dan membahas terkait reproduksi, ini bukan hanya pada fase-fase kita sudah aktif dalam tanda kutip untuk bereproduksi, tapi sudah mulai bahkan dari dini. Kalau sekarang sudah dikenalkan mana organ intim dan lain sebagainya, makna rasa malu dan lain sebagainya seperti itu.
5: Okay.
4: Gitu.
5: Nah, ngomongin soal rasa malu, dokter. Yes. Kadang ngomongin soal reproduksi itu juga masih dianggap tabu atau malu dibicarakan. Yeah, yeah. Nah, padahal krusial menurut dokter itu kenapa?
4: Karena memang belum banyak literatur yang mungkin dibaca lebih tepatnya. Okay. Atau mungkin dipaparkan kepada orang tua sejak dini. Karena mungkin ketika saat ini sekarang ya, banyak sekali media sosial yang sudah membahas, baik sekali seminar-seminar atau bahkan konten-konten di berbagai platform dengan konten short aja, maksudnya dengan video pendek aja, itu sudah memberikan poin dari edukasi tertentu, bahkan spesifiknya terkait reproduksi itu sendiri kayak gitu. Kalau dulu untuk mengatakan oh itu penis, oh itu vagina, oh itu

0: darah dan lain sebagainya, itu masih sangat tabu seperti
1: iya,
0: itu.
1: Benar-benar.
0: Ya memang kita patut tahu karena Indonesia itu tinggi sekali akan rasa malu dan lain sebagainya. Dan itu kita hargai. Tapi okay. untuk masa yang sekarang kita harus lebih terbuka. Maksudnya terbuka di sini memang ada batasnya. Mm-hmm. Kenapa tujuannya kita untuk lebih terbuka? Karena dengan kondisi kita lebih tahu, lebih mengulik terkait bagaimana dalam tadi rasa malu itu dan lain sebagainya, kita akan mencegah hal-hal yang nantinya akan berkaitan dengan pelecehan seksual itu sendiri, seperti itu. Balik lagi ke kesehatan reproduksi. Nah, tadi yang sempat cerita terkait pada zaman dahulu mungkin banyak orang tua yang masih belum paham bagaimana mengedukasi atau memberitahukan anaknya
1: iya,
0: terkait bagaimana rasa malu itu atau bagaimana ini payudara, yang ini bibir tidak boleh disentuh oleh lawan jenis atau tidak boleh disentuh orang lain, ini privacy kayak gitu. Nah kalau sekarang kan udah banyak, alhamdulillah udah banyak platform juga yang menerangkan, udah banyak juga mom and dad bahkan yang sudah tahu terkait hal tersebut dan mengedukasikan kepada anaknya seperti itu. Bagaimana kalau oh ini tidak boleh disentuh, oh bagian pantat atau bagian bokong itu tidak boleh disentuh, yang ini itu milikmu dan yang ini itu milikmu, seperti itu.
1: Okay.
0: Kayak gitu, itu sudah dijelaskan dari awal.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Jadi ngomongin soal area privasi itu juga sekarang udah ramai, bahkan ada lagunya dokter ya. Dan sebenarnya ini juga relevan sama kesehatan reproduksi, gimana
0: banget,
1: larinya lebih ke iya. menjaga kesehatan itu sendiri.
0: Benar-benar.
1: Nah pada usia berapa sih dok, pada akhirnya idealnya orang harus peduli sama aktif memantau kesehatan reproduksinya sendiri?
0: Oke, bukan cuma dari usia subur aja atau mulai bereproduksi itu, tapi kita mulai dari remaja juga bisa. Kenapa? Karena nanti kita akan jelaskan terkait mungkin vaksin dan lain sebagainya yang bahkan mulai dari kelas 5 sampai 6 SD sudah diberikan kayak gitu. Maka dari itu, dari remaja itu sudah dijelaskan terkait kesehatan reproduksi. Bagaimana kita menerangkan terhadap anak-anak atau terhadap remaja-remaja tersebut kayak gitu, yang mau puber atau mau menstruasi atau mau dalam tanda kutip mau beranjak dewasa seperti itu, dan untuk yang laki-lakinya yang mana yang sudah mulai mimpi basah seperti itu, bagaimana kita memahamkan perubahan dari tubuh mereka masing-masing, terus bagaimana menghindari resiko dari infeksi menular seksual maupun kehamilan dini kayak gitu. Dan ini bukan, balik lagi, bukan hanya dijelaskan pada perempuan tapi pada laki-laki juga. Selain itu tetap pada usia produktif, karena kita akan menjelaskan bagaimana harus keluarga berencana dan lain sebagainya, bagaimana kehamilan yang sehat seperti itu. Dan selain itu juga untuk prelansia dan lansia. Kenapa? Karena itu jelas berhubungan dengan premenopause maupun menopause, yang mana nantinya akan berkaitan dengan jelas hormon itu juga jelas akan mempengaruhi terhadap mood, terus bagaimana kegiatan sosial, bagaimana perubahan suasana hati dan lain sebagainya seperti itu.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, baru saja dokter membahas seputaran hormon itu juga salah satu pengaruh terkait kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, terkait ini apakah ada juga pengaruh gaya hidup modern, dok? Sekarang kan banyak kayak misal orang pada begadang, apakah itu mempengaruhi juga, atau gaya hidup modern lainnya kayak kita terlalu kerja 9 to 5 duduk terus, nah apakah itu juga bisa mempengaruhi menurut dokter gimana?
0: Sebenarnya itu mempengaruhi, ada sedikitnya tetap akan mempengaruhi karena itu kan berkaitan dengan stresor dan lain sebagainya, tapi balik lagi sendiri kalau misalnya reproduksi itu sendiri kan normalnya memang akan kita jalankan sesuai dengan fasenya. Misal nih pada saat menstruasi, menstruasi itu berkaitan dengan perempuan yang mendapatkan menstruasi pertama itu di sekitar umur SD bahkan SD kelas 5, mungkin ada yang kelas 3 bahkan sudah mulai menstruasi di sekitar umur 9 sampai 10 tahun kali ya, kalau gak salah ya. Ya sekitar segitu sampai usia 15 tahun itu biasanya normalnya anak perempuan akan mendapatkan menstruasi pertama. kayak gitu. Dan ini tetap berkaitan dengan hormon, yang walaupun pada beberapa penelitian akan berkaitan dengan nutrisi yang diberikan oleh ibu dari 1000 hari pertama gitu. Okay. Anak tersebut kayak
1: berarti
0: gitu.
1: Berarti ada hubungannya, dokter ya?
0: Ada gitu. Dan itu panjang, maksudnya bukan dalam artian langsung
1: serta
0: tiba-tiba
1: langsung.
0: Kayak gitu. Okay. Karena kalau berkaitan dengan stres dan lain sebagainya itu banyak hal yang lainnya yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau mulai dimulainya ya memang kondisinya adalah nutrisi awalnya itu. Terus untuk laki-laki kita juga tetap harus memperhatikan kapan laki-laki tersebut mulai mimpi basah seperti itu. Perubahan suaranya, perubahan tubuh fisiknya, yang mana ini juga akan perlu diperhatikan untuk laki-laki. Jadi gak bisa nih perempuannya aja, karena kurius itu bukan cuma dimiliki oleh perempuan saja, tapi laki-laki pun juga.
1: Benar. Nah, dokter ngomongin soal perempuan yang tadi start menstruasinya di kelas 3 SD, apakah laki-laki juga memungkinkan dengan dia masih muda banget, masih kecil, anak-anak kelas 3 dan udah mimpi basah, apakah juga memungkinkan?
0: Sebenarnya relatif sih, kita nggak bisa bilang itu iya dan enggak, karena rata-rata memang yang duluan memang perempuan kalau misalnya dari data statistik ya kayak gitu. Tapi laki-laki pun juga tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu kayak gitu. Sama, itu normal aja sebenarnya.
1: Nah, ngomongin soal ini, cepat apa lambatnya perempuan menstruasi ataupun laki-laki mimpi basahnya cepat apa enggak, dan ini tuh katanya dok akan mempengaruhi sistem menopause yang mereka, jadi lebih cepat juga. Apakah benar dokter fakta ini atau cuma itu aja?
0: Enggak juga sih, karena ya balik lagi itu tergantung hormon masing-masing. Belum lagi nanti dari awal sampai akhir nutrisinya gimana, beban stresornya seperti apa, belum lagi nanti kelahiran dan lain sebagainya. Terus KB yang diberikan kayak gitu-gitu kan banyak itu yang mempengaruhi hormonal dari orang tersebut seperti itu gitu. Okay. Jadi enggak bisa bilang oh itu pasti, oh itu enggak yeah, juga sebenarnya.
1: Enggak bisa. Yeah. Kita enggak bisa langsung mengidentifikasi kalau ini padahal belum tentu.
0: Benar.
1: Oke, dokter, baru saja kita udah ngebahas seputaran fondasi kesadaran dasar kesehatan reproduksi. Dan habis ini kita akan ngebahas seputaran mengenali sinyal tubuh, dok, sama gejala dini. Ini lebih ke bagian tanda fisik yang tidak boleh diabaikan. Itu menurut dokter apa yang paling utama?
0: Kalau perubahan fisik ya tetap kalau tadi kita ceritakan trimestruasi, kalau untuk perempuan maupun untuk laki-laki seperti itu. Selain itu juga kita lihat nih menstruasinya seperti apa. Menstruasinya memanjang apa enggak? Terus menstruasinya nyeri sekali atau enggak seperti itu. Belum lagi nanti terkait bagian vaginanya. Dari bagian vagina itu bagian di mulut rahim. Mulut rahim itu bagian yang ada di bawah area kemaluan dari perempuan. Nah, apakah ada lendirnya atau apa, adakah benjolan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu perlu dievaluasi seperti itu. Pun untuk laki-laki terkait penisnya, apakah susah untuk melakukan ereksi dan lain sebagainya. Ereksi itu mengeluarkan maninya dan lain sebagainya seperti itu. Lalu apakah ada benjolan dan lain sebagainya, atau lendir dan lendir yang keluar dan lain sebagainya. Itu kita perlu evaluasi. Nah, ini semua memang berkaitan dengan yang beberapa aku ceritakan, nggak semuanya, memang ada yang berkaitan satu dengan hormon, dua juga dengan kelakuan seperti itu.
1: Nah, dokter, ngomongin soal tadi kan sempat disinggung terkait gangguan reproduksi, salah satunya ada lendir ya, dokter. Ini tuh apakah kalau dari segi perempuan bisa disebut keputihan atau berbeda, dok?
0: Banyak sih, bisa iya dan bisa enggak, karena kan lendirnya beda-beda, ada yang putih, ada yang hijau dan lain sebagainya gitu. Dan ada yang jamur, ada yang bakteri kayak gitu. Ada yang memang menular dan lain sebagainya gitu.
1: Oke, jadi lengkap dan kompleks banget, dokter. Nah, dokter, ngomongin soal yang baru saja dokter singgung juga terkait nyeri haid. Misal kita aduh sakit banget ketika haid. Nah, ini tuh apakah biasanya kadang ada masih batas normal, ada batas normal nyeri yang harus diwaspadai? Apa kalau udah nyeri banget sampai enggak bisa ngapa-ngapain, itu perlu diwaspadai juga?
0: Sebenarnya semua nyeri tetap harus diwaspadai. Kenapa, teman-teman? Karena setiap anak atau setiap orang itu memiliki batas nyeri yang berbeda-beda seperti itu. Misal contoh, kita contohkan saya sendiri ya. Kalau saya itu kondisinya adalah ketika menstruasi, nyerinya itu sangat nyeri sekali, sehingga kadang itu susah untuk melakukan kegiatan kayak gitu, walaupun masih bisa berjalan, tapi terkadang itu sulit berjalan. Satu, yang kedua, yang paling susah dan menyiksa saya itu ketika saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan, misal mengerjakan pasien atau mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya seperti itu akan membuat susah. Kenapa? Karena nyerinya yang teramat, padahal kondisinya nyeri-nyeri yang lain pun itu mudah sekali saya tangani seperti itu. Dan ketika minum obat pun ternyata memang kondisinya hanya mengurangi sedikit. Ini tetap harus dikondisikan apakah kondisi ini berkaitan dengan yang lainnya. Maksudnya yang lainnya misal ada gejala-gejala seperti tumbuh jerawat kayak gitu, atau misal ternyata nggak juga sih terkait kegemukan dan lain sebagainya, tapi memang ada di situnya. Ini berkaitan dengan kondisi yang kita sebut dengan PCOS kayak gitu. Walaupun kondisinya saya bukan PCOS sih, kondisinya adalah nyeri haidnya itu tadi, tapi ya balik lagi nyeri haid itu tetap harus diwaspadai kayak gitu. Bisa memang normal karena memang seperti itu, karena kan kondisinya luruh nih, yang dari dinding rahim, darah yang nempel, apa namanya, sisa-sisa darah itu akhirnya kan luruh apa namanya, sesuai siklus kayak gitu. Dan itu pasti akan nyeri kayak gitu. Nah, itu yang saya cerita tadi, penerimaan setiap orang akan berbeda-beda kayak gitu. Nah, untuk mengetahui apakah itu berbahaya apa enggak, tetap harus dikondisikan ke dokter, obgyn kayak gitu. Untuk tahu apakah ini mengarah kepada PCOS atau enggaknya, atau emang ini nyeri yang biasa terjadi kayak gitu. Pun beberapa cerita dari, bukan cerita, memang kondisinya adalah real ya. Kondisinya juga di literatur, beberapanya memang kondisi-kondisi setelah menstruasi, pada saat sebelum memiliki anak menstruasinya hebat, itu pada saat selesai memiliki anak itu menstruasinya jauh lebih lerem atau jauh lebih santai dan gak nyeri, yaitu karena elastisitas dari rahimnya sudah berbeda daripada sebelum ditempati janin.
1: Nah, dokter, ngomongin soal PCOS, selain dampak-dampaknya tadi ada jerawat, lain-lainnya dok, atau penyebab PCOS sendiri itu apa?
0: Lebih kepada hormon sih, lebih ke hormon kayak gitu. Dan nggak semua bisa di apa namanya, kamu pasti PCOS dan lain sebagainya, nggak. Tapi memang dari gejala-gejala itu tetap harus diwaspadai, makanya tetap harus kontrol ke dokter kayak gitu.
1: Butuh konsultasi.
0: Benar.
1: Nah, katanya ada yang bilang kalau PCOS itu juga bisa disebabkan dari makanan yang notabene entah kotor atau apa.
0: Oh, jelas.
1: Pasti dokter ya.
0: Kenapa? Soalnya balik lagi, sindroma metabolik itu akan mengakibatkan banyak penyakit, bukan hanya penyakit jantung, penyakit ginjal dan lain sebagainya, tapi hormon juga akan ngaruh, salah satunya itu tadi. Banyak sakit yang bisa diakibatkan oleh makanan-makanan yang junk food itu.
1: Iya, benar-benar
0: gitu.
1: Nah, dokter, terkait nyeri haid sama kram ini juga banyak orang yang ngiranya, oh kamu kurang minum itu, apakah itu fakta apa mitos dok?
0: Sebenarnya kalau kurang minum harus ya, bukan fakta atau mitosnya. Pasti. Tapi itu bukan fakta atau mitos terkait itunya nyeri haidnya, enggak. Tapi lebih ke ketika kita ketika tubuh kita merasa oksigenasinya kurang, atau ketika tubuh kita rasa airnya kurang, dia akan merespon jauh lebih sensitif daripada sebelumnya kayak gitu. Pun rasa sakit itu terjadi kayak gitu. Jadi makanya tetap harus minum air putih normalnya 2 liter setiap hari kayak gitu.
1: Dan gitu, jadi dijaga sekalipun haid apa enggak gitu
0: ya,
1: dokter.
0: Tetap harus gitu.
1: Dokter masih ngomongin soal siklus haid ya.
0: Iya, boleh.
1: Biasanya kalau misal ngomongin soal ini, tanda-tanda apa sih yang kiranya udah harus dikonsultasikan? Misal, kok aku nggak haid lagi ya? Kok haidnya lama banget ya gitu?
0: Oke, yang pertama ya terkait haid itu sendiri ya. Tetap harus kita evaluasi, satu, durasinya, dua, mulai haidnya kapan dan lain sebagainya. Terus tiga, ketika haid itu nyerinya seperti apa. Terus darah yang keluar pada saat haid itu dikit-dikit apa banyak, apa merongkol-merongkol dan lain sebagainya. Nah, kenapa dari kebiasaan ini harus kita perhatikan satu sama lain? Karena itu berkaitan dengan, balik lagi, hormon yang ada di badan kita. Selain itu juga nanti apakah ada sesuatu pada badan kita dan sebagainya. Kita ambil contoh ketika wanita tersebut sedang mengandung bayi kayak gitu. Otomatis haidnya akan tertunda atau tidak haid seperti okay. itu, atau haidnya memanjang. Maka dari itu ketika seseorang wanita datang dengan keluhan kenapa kok mual-mual atau kenapa kok haidnya enggak haid-haid, yang patut dicurigai adalah hamil atau enggak kayak gitu. Walaupun terlepas dalam artian di sini sudah menikah atau enggak, tapi tetap harus dievaluasi di situnya. Okay. Karena balik lagi perubahan kondisi sosial saat ini, bukan kita mencurigai, tapi kita tetap harus menyingkirkan diagnosa yang ada kayak gitu. Karena ketika memang ada janin di situ, berarti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, kesehatan ibu dan anak itu sendiri. Dua, selain itu juga selain kesehatan ibu dan anak adalah mental dari ibu itu sendiri, apakah sudah siap atau tidak. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah anak tersebut, janin tersebut sebut harus sudah di maintenance seperti itu. Okay. Gitu. Enggak boleh ada radiasi yang masuk karena otomatis kan ronsen harus dikurangi dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Karena ronsen itu atau foto foto apa ya? Jelasinnya itu ya. Intinya adalah tidak bisa untuk pasien-pasien dengan hamil atau orang yang hamil karena itu radiasinya besar kayak gitu. Gitu. Nah, kenapa kok saya membahas terkait kehamilan? Iya. Karena ya itu penting untuk masa yang saat ini. Bukan hal yang tabu lagi seseorang wanita itu bisa hamil walaupun belum menikah. Nah, ini yang memang bahaya. Iya, bahayanya di sini adalah satu, kesiapan dari ibu itu. Dua, itu belum kesiapan fisik dan mental karena otomatis ketika hamil perubahan fisik terjadi, belum lagi hormon yang menyebabkan perubahan mental itu terjadi. Okay. Seperti itu. Benar. Belum lagi sosialnya. Iya. Kayak gitu. Selain itu juga nanti ya janinnya sendiri yang akan menjadi pertaruhan.
1: Oh, iya, benar,
0: kayak
1: benar,
0: gitu. Nah, kehamilan pun yang tidak sesuai prediksi atau yang tidak sesuai dengan norma yang ada, ini akan mengakibatkan banyak kerugian yang ada. Dan harusnya ini dapat bisa dicegah. Nah, sebenarnya tujuan dari kita ngobrol ini pun juga ya di situ juga salah satunya adalah agar mengurangi, jadi edukasi-edukasi seperti ini itu bukan edukasi yang tabu, tapi harus diflorkan. Kenapa? Karena tujuannya adalah mencegah adanya kehamilan-kehamilan yang tidak di apa namanya
1: tidak diinginkan,
0: tidak diinginkan juga. Seperti ya, seperti itu kayak gitu. Nah, okay. ya itu yang harus kita berantas kayak okay. gitu. Karena balik lagi yang benar adalah ketika sudah ada suami dan istri dalam satu ikatan pernikahan sehingga menghasilkan anak seperti itu ketika okay. mereka melakukan reproduksi.
1: Wah, mantap gitu. Banget. Jadi ini himbauan, sedikit himbauan buat kamu sobat profesor yang dengerin, jadi tetap antisipasi dan berhati-hati. Ini biasanya juga makanya tadi dokter juga menyinggung seputaran kelakuan. Jadi sebisa mungkin semuanya dijaga dari segi kelakuan kita pun dari segi reproduksi kita sendiri. Nah, dokter masih ngomongin soal ini, dok. Tadi kan ada dokter ngebahas seputaran area intim yang bisa mengidentifikasi apakah di situ ada infeksi, masalah yang serius dari ada lendir, kemudian benjolan, dari sekian banyak itu. Dokter, apa yang paling mengancam atau serius banget tuh, dok? Misal kayak ada kanker nih, sesuai okay. dengan tema kita.
0: Oke. Sudah sampai situ ternyata.
1: Iya, benar-benar.
0: Masya Allah, oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita bahas terkait perlakuan itu, kita balik dulu kepada ini, Mbak, perlakuan menyimpang, yang mana nantinya akhirnya mendapatkan hal-hal seperti kanker mulut rahim dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa ya? Ya bisa. Iya. Karena kanker mulut rahim itu sendiri atau leher rahim itu sendiri itu bisa terjadi akibat adanya hubungan seksual okay. seperti itu gitu.
1: Berarti emang peringatannya agak keras di sana sobat
0: iya,
1: untuk
0: iya benar banget.
1: Tapi dokter dikip dulu ya.
0: Oke,
1: setelah
0: boleh.
1: Setelah jeda yang saat ini kita akan bahas lebih detail dokter seputaran okay, okay. screening dini sama boleh, deteksi boleh. Kanker reproduksi. Sobat kalau misal kamu mau tanya ke dokter Nadia tentang kesehatan reproduksi kamu ataupun screening dini kanker, kiranya kamu ada gejala atau tanda-tanda atau keluhan lainnya, kamu boleh banget kirim aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama Dr. Nadia di Bincang Sehat pagi yang ini. Kamu jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Brava Suara,
6: Music Hits and Information, Brava Suara.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
1: Wah, materinya daging banget.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali.
7: Alhamdulillah kalau dengan kondisi itu, apalagi haidnya juga
4: gejala-gejala yang nggak ada. Misal baru,
7: karena masih siklus yang normal.
4: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, begitu, terjangkau.
7: Karena setiap kita makan sesuatu nanti akan berbeda.
5: Dan coba diamati aja teman-teman.
6: Music Hits and Information.
1: Ada yang emang pure gak bau sama sekali, Dok?
7: Kalau misalnya gak bau sama sekali, balik lagi, itu kan darah ya. Kalau darah tuh rata-rata ya memang bukan amis, tapi ya memang bau darah aja. Kayak gitu, gitu.
1: Oke, jadi pasti pada umumnya normalnya ya ada sedikit amisnya.
7: Ini belum termasuk dengan hidung-hidung sensitif ketika menstruasi. Karena ada aja memang yang karena perubahan hormon, itu akan membuat indera kita jadi jauh lebih sensitif. Maka dari itu bisa jadi itu akan terasa lebih, kok ini lebih menyengat ya. Bahkan bukan sebenarnya bau dari haid itu sendiri atau menstruasi itu, darah haid itu aja, tapi hal-hal yang lain di sekitar pun akan juga lebih sensitif gitu. Ada yang juga kayak gitu.
1: Nah, mantep banget. Jadi ngomongin soal pertanyaan yang barusan, berarti itu normal kalau misal ya 1-2 minggu kemudian tidak ada nyeri juga, itu aman banget. Kita lanjut, Dokter, kita ngebahas seputaran screening dini, deteksi kanker reproduksi. Banyak orang yang takut melakukan screening nih, Dok, karena takut menemukan penyakitnya. Waduh, ternyata aku gini ya, gitu. Bagaimana cara dokter untuk meyakinkan biar pasien mau screening bahwa itu juga menyelamatkan diri pun nyawa?
7: Oke, sebenarnya kalau misalnya screening sendiri, Masya Allah sekarang tenaga kesehatan itu bukan cuma kami di lini yang, karena posisi saya di rumah sakit ya, jadi konsernya di rumah sakit, tapi kita juga sebagai dokter juga edukasi terkait hal-hal pencegahan itu sendiri kayak gitu. Dan dari mana itu juga ada banyak sekali fasilitas kesehatan yang alhamdulillah puskesmas juga melakukan dalam artian screening massal seperti itu. Okay. Jadi ada programnya masing-masing, bukan hanya screening puskesmas aja, tapi juga ketika dulu saya koas ya, itu diikutkan teman-teman puskesmas juga koas dan internship itu di ketika di puskesmas itu diikutkan teman-teman untuk melakukan screening di sekolah-sekolah itu sendiri kayak okay. gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui ya apakah ada resiko atau enggak seperti itu. Contoh seperti ketika di SD, bukan hanya kalau sekarang ya, mungkin berapa tahun ini ya kalau nggak salah, itu sudah mulai ada screening. Selain itu juga ada vaksinasi kayak gitu, vaksinasi HPV untuk anak-anak usia kelas 5 SD kayak gitu. Itu sudah rentak dan gratis di seluruh Indonesia alhamdulillah kayak gitu. Nah itu yang membanggakan dari salah satu program yang kita sangat appreciate teman-teman kesehatan di atas selaku membuat regulasi seperti itu, karena itu akan sangat membantu keberlangsungan hidup para perempuan ini selanjutnya okay. kayak gitu. Karena apa? Karena ketika kita melakukan vaksin, otomatis ada pencegahan. Bukan berarti kita tidak bisa terkena ya, tapi ini pencegahan untuk pun ketika nanti kadarullah yang ternyata Allah kasih kena gitu, itu akan mengurangi efek atau dampaknya yang buruk pada tubuh kita. Jadi vaksin itu bukan berarti menghilangkan, tapi itu hanya sebagai pencegahan, dan yang kedua sebagai mengurangi gejala yang lebih hebat gitu. Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Karena belum ketika ini selesai divaksin nih, bukan berarti seuzon, tapi balik lagi ini yang harus kita ceritakan. Banyak sekali juga yang ketika selesai divaksin ataupun nggak vaksin, perlakuan hidup masyarakat di sana itu membawa mereka untuk melakukan penyimpangan, perlakuan penyimpangan secara seksual okay. seperti itu. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh kalau dulu mungkin usia-usia 17 tahun ke atas dan sebagainya, bahkan kalau sekarang itu sudah didapatkan anak SD sudah hamil dan lain sebagainya okay. kayak gitu, berarti kan, dan tidak menikah gitu, berarti kan udah ada perlakuan penyimpangan. Nah dilakukan berapa kali kayak gitu, ini yang juga patut untuk diwaspadai seperti itu. Kenapa dilakukan berapa kali ini, dilakukan berapa kali dan dilakukan oleh beberapa orang ini kita perlu tahu, karena tujuannya adalah nge-tracing mana aja nih, nge-tracing itu mendeteksi mana aja nih yang menyebabkan virus ini jadi masuk ke satu dengan yang lainnya. Karena hubungan seksual itu akan menyebabkan adanya percampuran dari satu ke satu lain. Bukan hanya percampuran sperma dan ovum yang terjadi, tapi juga virus atau kuman yang ada dari satu tubuh ke satu tubuh lain itu akan bercampur seperti itu. Nah ini yang bahaya kalau seseorang itu ternyata memiliki penyakit menular seksual, terlepas dia tahu maupun enggak, yang akhirnya ketika dia melakukan hubungan seksual itu akan menularkan kepada pasangannya okay. gitu. Ini yang bahaya, belum lagi nanti kalau misalnya pindah-pindah pasangan kayak gitu. Nah ini bisa akan menyebabkan ke depannya yang paling menakutkan, itu akan terjadi penyakit kanker gitu okay. Salah satunya adalah kanker mulut rahim atau disebut dengan kanker serviks. Gitu.
1: Waduh, jadi paling banyak emang startnya ya dari perlakuan atau kelakuan yang menyimpang, dokter. Nah, dokter ngomongin soal vaksin nyebutnya ini ya HPV, benar dok?
7: Ah, boleh.
1: Nah, terkait vaksin yang satu ini, dok, itu udah start di usia 9 tahun, benar?
7: Benar, benar, benar. Okay, jadi makanya itu sudah ada pemerintah dan lain sebagainya kayak gitu.
1: Dok, makanya ada beberapa orang yang udah melakukan vaksin ini Tujuannya kan diantisipasi ya. Malah yes, setelah nah. vaksin mereka ini malah melakukan perlakuan menyimpang itu.
7: Iya itu. Iya itu sama aja. Iya. Sebenarnya vaksin ini juga Mbak. Aku pribadi itu melakukan vaksin lagi sebelum menikah gitu.
1: Oke. Okay.
7: Nah kenapa kok dilakukan sebelum menikah? Karena balik lagi ini mencegah. Nah mencegah adanya resiko dari kanker serviks itu sendiri pun. Kalau bisa vaksin HPV ini bukan hanya divaksin kepada perempuan saja, tapi kepada laki-laki sebelum menikah. Tujuannya apa? Agar laki-laki ini terhindar dari kanker penis seperti okay. itu. Ini bukan terkait apakah memiliki penyakit menular seksual apa enggak. Bukan itu juga ya. Yeah, okay. Tapi sel kanker itu selain dari virus juga bisa terjadi akibat perubahan dari tubuh, perubahan dari genetik tubuh itu sendiri kayak okay. gitu. Misal si A ini memiliki orang tua atau kakek dan atau nenek yang memiliki gen untuk membawa kanker. Mm-hmm. Bisa jadi nanti keturunannya juga seperti itu. Nah, ini dicegahnya salah satunya dengan? Untuk HPV atau vaksin HPV ini untuk mencegah terjadinya kanker serviks okay. pun pada laki-laki untuk kanker penisnya.
1: Gitu. Jadi antisipasi kalau misal ada gen yang kiranya menolak dari orang tua juga bakal berhenti
7: gitu. Ini perlindungan sih untuk kita semua. Makanya sebelum menikah diusahakan untuk tetap vaksin gitu.
1: Oke, okay. Nah ini mungkin sekedar informasi dokter ya, seputaran vaksin ini tuh startnya bisa di 9-15 tahun dengan 2 dosis, benar dokter?
7: Benar.
1: Kemudian di usia 16-45 tahun dengan 3 dosis, apakah ada efek sampingnya dok?
7: Oke, kalau efek samping sebenarnya semua hal itu ada. Pasti ada efek okay. sampingnya. Misal jarum suntik ketika infus ya, itu pasti kan ada. Kita jelaskan di awal ini tujuannya untuk memasukkan obat dan lain sebagainya. Pasti nanti di sini ada bekas jarum suntiknya, pasti nanti ada lebam dan lain sebagainya. Dan itu semua itu ya karena memang seperti itu kayak gitu. Tapi tetap akan diminimalisir dengan cara A dan B dan C kayak gitu pun vaksin. Ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, sesuatu yang baru, otomatis bisa jadi respon tubuhnya entah demam dan lain sebagainya pun ada juga yang gak demam kayak gitu. Okay. Karena balik lagi imunitas tubuh setiap orang itu berbeda-beda kayak gitu.
1: Oke okay, dokter. Nah dokter kita kembali lagi seputaran screening dini kanker. Dan sebenarnya terkait ini jenis pemeriksaan ataupun tes medis apa sih dok yang dipakai utamanya di rumah sakit okay. Muhammadiyah Lamongan?
7: Oke, okay. Sebenarnya banyak banget sih. Kalau misalnya kita mau cek kanker itu kan kalau berkaitan dengan reproduksi, anggap aja kita bagi jadi 3, ada kanker serviks, kanker payudara, kayak gitu-gitu. Pun juga sebenarnya ada namanya kanker ovarium dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita cerita kanker pun banyak banget. Tapi coba kita itu kan beberapa hal aja ya. Untuk kanker serviks sendiri itu kita ada namanya IFA test. Jadi kalau IFA test itu sebenarnya murah sekali. Dan kalau untuk IFA test sebenarnya di rumah sakit ada. Tapi kalau mau yang lebih gampang itu memang tetap ke puskesmas. Karena tetap ada gratisnya kayak okay, gitu okay. Karena balik lagi ada programnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau ke rumah sakit juga monggo silakan, enggak apa-apa kayak gitu. Terus ada namanya pap smear. Jadi pap smear itu biasanya dilakukan kalau sudah menikah atau kalau sudah aktif melakukan hubungan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam vagina kita okay. kayak gitu untuk ngecek dan lain sebagainya. Bisa diulang 3 tahun sekali kayak gitu sesuai dengan anjuran dokter enggak apa-apa kayak gitu. Pun kita bisa tetap ada ngecek melewati darah dan lain sebagainya dengan pengecekan HPV DNA. Kalau untuk rumah sakit, aku lupa sih RSML sudah punya apa enggak HPV DNA. Nanti coba boleh banget teman-teman tanya di Instagram, di TikTok maupun di Facebook maupun YouTube Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Enggak apa-apa, di spam aja di sana. Tanyakan apakah sudah ada tes HPV DNA atau enggak kayak okay. gitu. Boleh okay. banget di sana.
1: Buat mastiin,
7: ha, buat ngeramein juga. Kayak gitu. Pun untuk vaksin HPV, alhamdulillah divaksin sampean. Di puskesmas ada, di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan juga tersedia. Datang aja, boleh ke Objin maupun ke dokter umum kami, di poli umum kami. Insya Allah teman-teman akan dilayani dengan baik seperti itu. Okay. Lebih tepatnya ke MCU sih, ke medical check-up, karena di situ otomatis juga ada polivaksinnya juga. Insya Allah teman-teman akan dilayani di sana, dan teman-teman juga bisa akan tanya, oh HPV ini berapa kali dan lain sebagainya. Terus jenisnya juga beda-beda kayak gitu. Okay. Nah nanti teman-teman
1: buat detailnya,
7: teman-teman bisa milih dan semuanya teman-teman mau yang mana. Nanti sesuai rekomendasi dokter, karena dari sini nanti yang ini yang dan lain sebagainya itu akan dijelaskan di sana. Gitu.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget dari dokter
7: itu
1: Nadia,
7: untuk
1: sobat.
7: Kanker serviks. Kalau kita bicara di awal tadi kita kan sempat cerita terkait kalau anak-anak itu juga dijelaskan terkait payudara dan sebagainya. Nah, payudara ini juga penting, Mbak. Kenapa? Karena di payudara itu juga banyak sekali kehidupan di sana, salah satunya adalah ASI.
1: Iya, benar.
7: Gitu, apalagi untuk perempuan, karena seringnya sih memang perempuan ya di sini. Kayak gitu. Nah, untuk payudara di sini kita spesifiknya adalah kanker payudara. Walaupun terlepas di kanker payudara itu kita juga ada membaginya, ada benjolan yang ganas dan jinak kayak gitu. Nah, kita harus aware gitu. Aware-nya dari mana? Dari dalam diri sendiri. Kalau kita sering Google dan lain sebagainya, ada namanya sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Nah, ini bisa dilakukan sekali pada saat mandi kayak gitu oleh kita sendiri, boleh rutin setiap bulan. Biasanya itu dilakukan setelah mens, selesai mens itu usahakan untuk langsung periksa. Kenapa kok setelah mens langsung? Karena otomatis payudara kita sudah lebih tidak kenceng kayak gitu daripada pada saat awal mens. Karena kalau awal mens itu benar-benar kenceng, sakit dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ngerasain itu kayak gitu untuk yang perempuan. Nah, kenapa setelah itu dicek payudaranya diputar sesuai arah jarum jam kayak gitu, dan kita periksa apakah di situ ada benjolannya apa enggak kayak gitu. Usahakan rutin. Kenapa? Karena enggak melulu saat itu ada benjolan terus enggak ada dan sebagainya. Karena bisa jadi itu benjolan lemah atau benjolan lain-lainnya, atau ternyata itu ganas atau jinaknya dan lain sebagainya, itu diidentifikasi dari perlakuan kita sendiri atau sadari itu gitu. Dicek benjolannya gerak apa enggak, berapa jumlah benjolannya, dan bukan hanya di bagian payudara saja, tapi dilakukan di bagian ketiak juga kayak gitu.
1: Okay. Waduh, ngomongin soal yang baru saja dokter sampaikan tentang benjolan di payudara, dok. Sebenarnya apa sih, dok, penyebab utama naudzubillah orang bisa menjadi korban ataupun punya penyakit kanker payudara, dok? Penyebab utamanya apa biasanya?
7: Oke, kalau penyebab utamanya tetap riwayat keluarga, tetap harus gitu.
1: Oke. Okay.
7: Riwayat keluarga itu harus jelas, karena riwayat kanker dari keluarga itu menyumbang juga. Kayak gitu. Terus selain itu, belum lagi dengan kondisi dari ketika menyusui dan lain sebagainya. Nah, ketika tidak menyusui, ini jauh lebih besar resikonya untuk terkena kanker payudara.
1: Dikarenakan?
7: Karena kan gak keluar otomatis. Okay, gak ada rangsangan gitu. Otomatis kan kerja yang harusnya bisa aktif nih, hormon yang ada di payudara ini, terus ASI-nya lancar dan lain sebagainya, jadi mandek kayak gitu.
1: Okay.
7: Yang harusnya normalnya jadi gak normal gitu. Sesuatu gak normal ini akan memicu salah satunya adalah kanker itu gitu. Makanya Allah itu Masya Allah sekali udah ngasih kemampuan untuk perempuan bisa menyusui. Masya Allah sekali. Itu salah satu untuk kita bisa terhindar dari kanker payudara seperti itu.
1: Oke,
7: gitu.
1: Masya Allah. Nah, Dokter Nadia, kita masih ngebahas seputaran terkait pemeriksaan, entah ini dari kanker reproduksi maupun payudara, dokter ya. Biasanya orang harus melakukan pemeriksaan rutin ataupun medical check up itu minimal berapa sih, dok?
7: Kalau medical check up paling nggak 1 tahun sekali lah, teman-teman.
1: Itu udah paling jelek banget dokter ya.
7: Masya Allah. Okay. Nah, tapi kalau misalnya sadari sebulan sekali karena menstruasinya sebulan sekali gitu.
1: Nah masih ngomongin soal waktu, biasanya ada nggak dok batasan usia yang kiranya udah harus wajib makin rutin tuh buat screening tubuhnya?
7: Kalau screening tubuhnya tetap sih daripada remaja sudah harus mulai pada saat ketika reproduksi, apalagi mau menikah dan pada saat menikah dan lain sebagainya, program hamil apalagi dan lain sebagainya, itu pun juga penting ketika mau mendekati masa menopause. Itu penting gitu kan, kita deteksi nih ada kanker apa enggak dan lain sebagainya, karena kan usia-usia segitu tetap menjadi penyumbang kanker juga terbesar kayak gitu.
1: Oke, dokter, sebelum kita masuk ke sebelum pertanyaan penutup tentang pola makan ataupun apa yang dijaga biar mencegah ya. Dokter, ini ada pertanyaan nih dari Sobat Prameswara, dari Mbak Dewi.
7: Iya, Mbak Dewi.
1: Dokter mau tanya apakah wanita yang belum menikah juga perlu melakukan screening kanker ya, atau pemeriksaan ini khusus untuk sudah aktif seksual apa semuanya?
7: Oke, sebenarnya balik lagi, kan kanker itu banyak ya. Contoh misal curiga ada kanker payudara apa enggak, berarti kan salah satunya ada benjolan apa enggak pada payudara tersebut. Otomatis sangat bisa dilakukan setelah menstruasi kayak gitu, setelah udah mulai menstruasi. Tapi kalau misalnya yang lainnya, insya Allah pada saat satu, ketika memang ada gejala-gejala nyeri perut dan lain sebagainya, ya dievaluasi dulu nyeri perutnya memang ada benjolannya atau enggak dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau enggak ya memang pada masa mulai aktif melakukan hubungan seksual itu kayak gitu.
1: Oke, gitu. Jadi mantap banget. Bisa mungkin tapi at least cek dulu aja.
7: Gitu. Cek dulu aja. Buat pokoknya ada keluhan pada badan, kok ngerasa aneh, nggak sesuai dengan seperti biasanya dan lain sebagainya, dicekkan seperti itu. Lebih aware kepada diri sendiri itu lebih baik gitu.
1: Jadi jangan tunggu itu membesar dulu misal ada benjolan.
7: Lebih baik mencegah daripada mengobati. Insyaallah.
1: Nah, dokter, kemarin tuh ada juga sempat FYP seputaran penyakit reproduksi di tubuh wanita sih, Dok. Itu kayak labirin-labirin yang ada di pingsannya ikan. Nah, itu penyakit apa, Dok?
7: Yang mana ya, Mbak? Aku
1: itu ada di bibir vagina sih, Dok.
7: Oh, oke. Banyak sih sebenarnya kalau di situ. Kayak gitu. Ya, tetap infeksi menular seksual di situ. Gitu.
1: Jadi lebih ke banyak antisipasinya bisa mungkin jaga kelakuan kamu.
7: Iya, kawan-kawan, itu sangat penting. Benar-benar. Karena ya itu Masya Allah sekali. Ketika ya tetap banyak ya pasien-pasien yang datang ke rumah sakit dengan keluhan, dong di sini kok ada seperti yang Mbak ceritakan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ternyata walaupun sebenarnya perempuan ya tidak melakukan perpindahan hubungan itu, tetapi balik lagi bisa jadi pasangannya. Nah, ini yang akan bahaya kayak gitu. Makanya dari teman-teman tetap dilakukan screening itu bukan hanya pada diri sendiri tapi pada pasangannya juga, seperti itu. Hati-hati teman-teman, dievaluasi lagi masing-masingnya kayak gitu. Dan ya itu balik lagi pada konsekuensi yang harus teman-teman perhitungkan kayak gitu,
1: biar makin aman masing-masing pihak gitu.
7: Benar.
1: Okay. Nah, dokter, sebelum pertanyaan penutup ya, dokter, apakah peran pola makan, olahraga, manajemen stres juga itu bisa menekan resiko munculnya sel kanker?
7: Sebenarnya semua itu tetap akan berhubungan, teman-teman. Karena balik lagi ketika kita sehat dan lain sebagainya, terlepas kalau memang Allah menakdirkan ternyata sel kanker itu tumbuh pada diri beberapa orang, kan bisa di track ya teman-teman tersebut kelakuannya dulu dan sebagainya, maupun pembawaan gen dan sebagainya. Tapi balik lagi, ketika kita makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga yang cukup, minum 2 liter sehari minimal, dan manajemen stres, ini akan membantu untuk kasarannya ya, ketika pasien tersebut memang memiliki kanker, dia akan memberi makan kanker dan dirinya sendiri gitu. Dalam tanda kutip bersahabat bersama sel kanker tersebut kayak gitu. Nah, pola hidup sehat ini akan tetap akan berguna apapun itu kondisi terjelek yang ada kayak gitu. Tapi kalaupun nggak sampai segitu, untuk berapa besar pun pasiennya, teman-teman yang di luar sana yang alhamdulillah tidak ada resiko kanker dan ingin mencegah resiko kanker itu terjadi pada tubuh, empat hal itu sangat berfungsi sekali untuk badan kita agar lebih bisa berkualitas dalam menjalani hidup gitu.
1: Oke, jadi kalau kita nggak jaga pola makan, makanya ngawur, apalagi tepung-tepungan terus dong.
7: Aduh, Masya Allah.
1: Minyak terus.
7: Siapa nih?
1: Nah, itu berarti semakin bersahabat dengan kanker ya, kayak ngasih makan.
7: Iya, benar.
1: Waduh, Sobat Pelamai Suara, jadi coba ya dari awal mulanya bisa dicek dulu dari makanan kamu, olahraga kamu, dan kamu mudah marah ini juga berpengaruh.
7: Masya Allah. Lebih tepatnya mengatur emosi ya, karena mengatur emosi itu baik lagi pada badan kita, otomatis stresornya ditambah dengan akibat emosi itu.
1: Okay. Itu juga bisa salah satu menjadi resiko.
7: Panjangnya ya.
1: Okay. Jadi nggak langsung. Gitu.
7: Nggak langsung. Lebih ke stresor pada badan kita. Nanti badan kita jauh lebih apa ya? Terafirmasi menjadi lebih lelah, kayak gitu, lebih capek, karena otomatis ketika kita marah dan lain sebagainya, otomatis kan ada kekuatan yang kita keluarkan ya. Nah, itu otomatis badan kita jauh lebih lemah daripada sebelumnya.
1: Oke. Okay.
7: Lebih ke situ sih sebenarnya.
1: Waduh, mantap banget diskusi barengan sama Dokter Nadia. Nah, ini di pertanyaan penutup nih, Dokter. Sebagai pesan utama untuk sobat yang kiranya hari ini dengerin Bincang Sehat, langkah sederhana apa sih, Dok, yang bisa kita lakuin start sekarang biar kesehatan reproduksi kita terjaga, kemudian dari segi payudara juga tadi terjaga. Langkah sederhana apa yang bisa kita start?
7: Oke, teman-teman, Masya Allah sekali. Banyak banget yang teman-teman bisa ambil dari sini, karena sebenarnya panjang banget kalau teman-teman mau tahu terkait kondisi kematian orang-orang pada saat ini paling besar oleh kanker apa dan lain sebagainya. Salah satunya adalah yang terbesar adalah oleh kanker serviks atau mulut rahim. Maka dari itu banyak sekali yang mengembar-embar bagaimana harus mulai screening awal dan lain sebagainya, bagaimana mencegah agar tidak terjadinya penyimpangan seksual dan lain sebagainya, hubungan seksual di luar pernikahan dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengurangi angka kematian yang terjadi apalagi di Indonesia, seperti itu. Okay. Nah, kesehatan reproduksi ini balik lagi teman-teman, bukan hanya untuk diri sendiri, karena kita akan menyelamatkan nyawa yang cukup banyak karena kita semua terlibat di dalamnya, kayak gitu. Bukan hanya perempuan saja, tetapi juga laki-laki itu sangat berperan di sini. Nah, edukasi sejak dini itu akan membuat perlindungan pada anak atau pada kita-kita semua, entah itu laki-laki maupun perempuan, tidak memandang gender sama sekali, tidak pula memandang usia. Karena edukasi dari dini akan menyadarkan kita bagaimana pola hidup yang sehat, bagaimana pola seks yang sehat, bagaimana pola berhubungan yang sehat, seperti itu.
1: Okay.
7: Dan jangan lupa juga untuk teman-teman lakukan pemeriksaan rutin, bukan hanya di rumah sakit, tapi dari yang faskes paling bawah, yaitu faskes pertama kita, garda terkuat kita, yaitu puskesmas, dimanfaatkan, seperti itu teman-teman. Datang ke puskesmas, jangan pernah takut, seperti itu. Misal teman-teman merasa pun kok di puskesmas banyak kenalan dan sebagainya, monggo silakan teman-teman datang ke rumah sakit atau rumah sakit entah di daerah teman-teman atau di khususnya kalau saya tetap akan promosi rumah sakit Mama di Lamongan ya teman-teman. Kayak gitu. Monggo silahkan untuk datang ke rumah sakit Mama di Lamongan. Kita sangat terbuka untuk teman-teman melakukan pemeriksaan di sana. Kami memiliki 3 dokter objin ginekologi, di mana objin itu bukan hanya mengatasi kandungan, tapi juga teman-teman ketika bukan lahiran aja, tapi juga berkaitan dengan rahim dan lain sebagainya. Kita juga sangat amat terbuka untuk teman-teman. Dok, ada benjolan di sini dan di sini, monggo silahkan, kayak gitu. Juga ada klinik medical check up kita, yang mana di sana juga ada vaksinasi untuk pencegahan dari segala penyakit yang teman-teman mau lakukan pencegahan di sana gitu. Intinya jangan takut dan jangan tunda. Jangan sampai ada masalah kita baru lari ke rumah sakit atau puskesmas, seperti itu.
1: Oke, jadi lebih kuncinya start dari awal, yes, kamu bisa mulai dengan cek ciri-ciri tubuh kamu apakah berbeda dengan seperti biasanya. Benar. Bisa datang ke puskesmas ataupun rumah sakit Muhammadiyah Lamongan buat cek lebih detail. Ada MCU juga, medical check up. Benar. Dan sobat terkait ini jangan tunda lagi, kalau kamu bisa sekarang kenapa juga harus nunggu besok?
7: Benar gitu. Banget.
1: Per hari ini kamu bisa langsung hubungi di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan akun Instagramnya, yes, kan?
7: Benar, ada di Instagram, YouTube dan sebagainya. Bukan, okay, sebenarnya bukan hanya Om Jin aja, mm-hmm, teman-teman kalaupun memang di payudara ada sesuatu, kami juga ada mau pemeriksaan, kita ada pemeriksaan mamografi di bagian radiologinya. Nanti teman-teman dokter radiologinya juga perempuan, tenang, walaupun ada laki-laki tapi yang akan diterjukan adalah dokter perempuan juga nanti. Teman-teman yang mendampingi juga ada perawat perempuan dan lain sebagainya, seperti itu. Dan jika memang teman-teman ada keluhan benjolan, monggo silahkan kalau mau memeriksakan, di tempat kami juga ada dokter bedahnya, banyak sekali dokter bedahnya. Pun teman-teman juga ketika memang oh ternyata ini ada benjolan, kita butuh tahu dia ganas apa enggaknya, di tempat kami juga ada dokter patologi anatomi. Dokter patologi anatomi ini yang akan menjelaskan, menerangkan apakah ini kankernya ganas maupun jinak, seperti itu.
1: Oke, berarti udah lengkap banget.
7: Masya Allah,
1: kamu datang aja sobat ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan.
7: Bener banget.
1: Nah dokter, mungkin ini gak terasa udah kurang lebih 1 jaman aja kita berbincang seputaran kesehatan reproduksi dan screening dini kanker. Dan mungkin dari dokter ada closing statement buat sobat Prameswara lainnya.
7: Masya Allah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Okay. Insya Allah semua sudah merangkum semuanya. Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Nah sobat, terima kasih banyak buat Dr. Nadia atas kesediaannya di Bincang Sehat pada pagi hari ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu sobat Prameswara yang udah ikutan komen-komen dokter ya, yang udah ikutan tanya
7: banget,
1: juga.
7: Masya Allah.
1: Mungkin itu untuk Bincang Sehat di hari Selasa hari ini. Sobat, ketemu lagi di minggu depan barengan sama Bincang Sehat pula. Dan setelah ini kamu jangan kemana-mana, karena Prameswara udah nyiapin banyak playlist lagu dan program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Selasa. Mungkin itu barengan sama Kuliah dan Dr. Nadia di Bincang Sehat. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya.
8: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
8: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
8: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy.

0: Jaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: News Hits and Information, Prameswara.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngetasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngetasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
7: Badan Gizi Nasional atau BGN akan memeriksa dugaan markup harga telur yang dilakukan salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dugaan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihak yang terbukti melanggar SOP atau melakukan pelanggaran hukum akan dikenai sanksi tegas termasuk pencopotan dari jabatannya. Sudaryono mengatakan BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengadaan bahan makanan. Sudaryono mengatakan, BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG, termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengadaan bahan makanan. Ia mengakui masih ditemukan sejumlah pelanggaran di beberapa SPPG, namun menegaskan kondisi tersebut tidak mewakili seluruh SPPG yang telah menjalankan program sesuai aturan. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan program makan bergizi gratis berjalan transparan dan sesuai ketentuan. BGN menyatakan hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran hukum. Kasus tersebut juga berpotensi diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperketat pengawasan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis.
6: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya, jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film. Mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya, jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya, udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa, akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun di penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Oke. Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke. Dari gula darah juga dokter.
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Iya.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Oke.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling tidak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Oke. Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manisnya.
1: Oke, okay, memang menarik banget ya Sobat Pramaswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pramaswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
2: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Pramaswara?
2: Kepada Sobat Pramaswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Pramaswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Pramaswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk! Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM, Prameswara.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prabesuara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Frames News.
1: Kebakaran yang melanda kawasan wisata kampung Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tak hanya menimbulkan kerugian material. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam 22 Agustus 2026 juga menghanguskan sejumlah warisan budaya suku Sasak yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sejumlah benda pusaka seperti senjata tradisional hingga naskah kuno dilaporkan ikut terbakar. Kebakaran tersebut juga menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan 69 toko kerajinan. Material bangunan yang didominasi kayu, bambu, dan atap ijuk membuat api dengan cepat menjalar ke kawasan pemukiman. Meski tidak ada korban jiwa, sekitar 700 warga harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal. Bagi masyarakat setempat, kehilangan ini bukan hanya soal rumah dan harta benda, tetapi juga hilangnya sebagian jejak sejarah dan identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Kini pemerintah bersama masyarakat menghadapi tantangan besar untuk memulihkan Desa Adat Sade. Rencana pemugaran kawasan diharapkan tidak sekadar membangun kembali rumah dan fasilitas yang terbakar, tetapi juga menjaga keaslian tradisi serta identitas budaya suku Sasak. Kebakaran ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelestarian warisan budaya membutuhkan perlindungan yang serius, terutama di kawasan adat yang menjadi bagian penting dari sejarah dan pariwisata daerah.
0: Demikian Frames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Frames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Frames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Frames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Brahma Suara.
0: Music, hits, and information. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
1: Brahmaswara,
2: music and information. Brahmaswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Masyarakat di Riau diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Imbauan ini menyusun terdeteksinya 306 titik panas atau hotspot hingga Minggu 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 titik telah menjadi titik api yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar. Masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Warga juga diimbau segera melaporkan apabila melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan agar dapat ditangani sedini mungkin. Kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau diperkirakan telah mencapai sekitar 900 hektar. Selain itu, masyarakat diminta turut menjaga lingkungan dengan tidak membuang puntung rokok atau benda yang dapat memicu api sembarangan. Pemerintah dan petugas gabungan terus melakukan pemantauan serta penanganan titik api. Masyarakat diharapkan ikut berperan dalam mencegah meluasnya karhutla dan menjaga kualitas udara serta keselamatan lingkungan bersama.
4: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prames Suara.
8: News, hits, and information. Prames Suara.
9: My Invisalign has...
10: I have taken out my Invisalign.
9: I have taken out my Invisalign and this is the album.

like it when you take control, even.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hi, everybody.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemannya sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silakan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke, jadi kalau misal kita ada kendalanya, resikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Wah, menarik banget ya Sobat Prameswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prameswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas. Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
2: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya LS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah, dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prameswara?
2: Kepada Sobat Prameswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Wah mantap banget nih Sobat Prameswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Prameswara,
3: Music Hits and Information. Prameswara
5: 103,9 FM, Prameswara.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: 103,9 Prameswara

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Bah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
4: Prameswara.
5: Music hits and information. Prameswara.
0: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 08 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prambors Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara,
5: Music Hits and Information, Brava Suara.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prambors Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara,
5: Music Hits and Information, Brava Suara.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium.

0: Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
1: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
1: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Proba Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
1: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Brava Suara.
4: Music Hits and Information. Brava Suara.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
1: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
1: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi. lagi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prabes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prabes Suara,
4: Music Hits and Information. Prabes Suara
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: menikmatinya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
3: Kamu tahu enggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh ya, teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh ya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh ya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh ya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Brahma Suara.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara,

0: cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN akan memeriksa dugaan markup harga telur yang dilakukan salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dugaan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihak yang terbukti melanggar SOP atau melakukan pelanggaran hukum akan dikenai sanksi tegas termasuk pencopotan dari jabatannya. Sudaryono mengatakan BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengadaan bahan makanan. Sudaryono mengatakan, BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG, termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengadaan bahan makanan. Ia mengakui masih ditemukan sejumlah pelanggaran di beberapa SPPG, namun menegaskan kondisi tersebut tidak mewakili seluruh SPPG yang telah menjalankan program sesuai aturan. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan program makan bergizi gratis berjalan transparan dan sesuai ketentuan. BGN menyatakan hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran hukum. Kasus tersebut juga berpotensi diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperketat pengawasan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: Prames Suara.
7: Music Hits and Information. Prames Suara.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa

0: bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brava Suara,
4: Music Hits and Information, Brava Suara.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
5: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
6: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
5: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
6: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
5: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputaran retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
6: Betul sekali.
5: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
6: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
5: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
6: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
5: Jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
6: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
5: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
6: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
5: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
6: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis, paling sering seperti itu penyakitnya.
5: Dari gula darah juga dokter ya?
6: Iya itu.
5: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
6: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
5: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok. Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
6: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
5: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
6: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan.
5: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
6: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
5: Wah, menarik banget ya Sobat Prameswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prameswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
6: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
5: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya panas. Tapi aman ya ke retinanya?
6: Aman kalau seperti itu sih.
5: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih,
6: dokter? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
5: Jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
6: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
5: Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya LS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prameswara?
6: Kepada Sobat Prameswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
5: Wah mantap banget nih Sobat Prameswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Prime Suara 103,9 FM.
12: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
13: Mau tea juice? Mau.
12: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
14: Aku mau tea juice lemon.
15: Kalau aku mau tea juice madu.
16: Aku gula batu.
15: Mau melati.
16: Atau lapar.
12: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
13: Asik.
12: Nah, gimana? Enak es tehnya?
15: Enak.
16: Mau dong.
15: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
16: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
12: Mau tea juice lagi?
13: Mau.
12: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
15: Panas-panas enaknya minum tea juice.
16: Semua rasanya enak.
12: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prime Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
17: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322 0858-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
18: Brawa Suara,
19: Music Hits and Information, Brawa Suara.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
18: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brawa Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
18: Brawa Suara,
19: Music Hits and Information, Brawa Suara.
18: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 0822-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brava Suara,
4: Music Hits and Information, Brava Suara.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi,

0: buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya, teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Brebes Suara,
3: Music Hits and Information. Brebes Suara
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Alami.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Prima Suara.
4: Music Hits and Information. Prima Suara.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Prima Suara.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Prima Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali.

0: Kebakaran yang melanda kawasan wisata kampung Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tak hanya menimbulkan kerugian material. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam 22 Agustus 2026 juga menghanguskan sejumlah warisan budaya suku Sasak yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sejumlah benda pusaka seperti senjata tradisional hingga naskah kuno dilaporkan ikut terbakar. Kebakaran tersebut juga menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan 69 toko kerajinan. Material bangunan yang didominasi kayu, bambu, dan atap ijuk membuat api dengan cepat menjalar ke kawasan pemukiman. Meski tidak ada korban jiwa, sekitar 700 warga harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal. Bagi masyarakat setempat, kehilangan ini bukan hanya soal rumah dan harta benda, tetapi juga hilangnya sebagian jejak sejarah dan identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Kini pemerintah bersama masyarakat menghadapi tantangan besar untuk memulihkan Desa Adat Sade. Rencana pemugaran kawasan diharapkan tidak sekadar membangun kembali rumah dan fasilitas yang terbakar, tetapi juga menjaga keaslian tradisi serta identitas budaya suku Sasak. Kebakaran ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelestarian warisan budaya membutuhkan perlindungan yang serius, terutama di kawasan adat yang menjadi bagian penting dari sejarah dan pariwisata daerah.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prames Suara, Music Hits and Information, Prames Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: 103,9 FM.

0: music hits and information.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh ya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh ya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Brava Suara,
4: Music Hits and Information, Brava Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh ya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh ya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brama Suara hanya di Pojok Pintar.
6: Halo Sobat Brama Suara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Brama Suaranya, silahkan.
7: Halo Sobat Brama Suara, semoga tetap sehat semua ya.
6: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
7: Oke, saya Dr. Idam, spesialis.

0: Spesialis mata, kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
0: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih, Dok?
0: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran, dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film. Mengapa, dok?
0: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke, jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
0: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
0: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Oke deh. Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
0: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke, dari gula darah juga dokter ya?
0: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
0: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
0: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
0: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Okay.
0: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin, nggak diobati, pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
0: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
0: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Okay.
0: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, Dewa, menarik banget ya Sobat Pelana Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pelana Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
0: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga, dokter, ada yang kayak gitu, matanya Tapi aman ya ke retinanya?
0: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih, sob. Tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini, dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup, dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih?
0: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah, dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
0: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ, sobat. Atau yang paling aman ya, dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah, dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter, ada closing statement buat Sobat Pelana Suara?
0: Kepada Sobat Pelana Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah, mantap banget nih Sobat Pelana Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya, dokter, ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya, dokter, untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: Prameswara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.
3: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Prabu Suara,
2: Music Hits and Information. Prabu Suara
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Prima Suara,
2: Music Hits and Information. Prima Suara.
4: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Prima Suara,
2: Music Hits and Information. Prima Suara.
4: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat,

0: bermutu, terjangkau, dan islami.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brava Suara,
4: Music Hits and Information, Brava Suara.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM Prame Suara.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Frames News.
1: Masyarakat di Riau diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Imbauan ini menyusun terdeteksinya 306 titik panas atau hotspot hingga Minggu 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 titik telah menjadi titik api yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar. Masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Warga juga diimbau segera melaporkan apabila melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan agar dapat ditangani sedini mungkin. Kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau diperkirakan telah mencapai sekitar 900 hektar. Selain itu, masyarakat diminta turut menjaga lingkungan dengan tidak membuang puntung rokok atau benda yang dapat memicu api sembarangan. Pemerintah dan petugas gabungan terus melakukan pemantauan serta penanganan titik api. Masyarakat diharapkan ikut berperan dalam mencegah meluasnya karhutlah dan menjaga kualitas udara serta keselamatan lingkungan bersama.
0: Demikian Frames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Frames Suara.
2: Frames Suara.
3: Music hits and information. Frames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ketemu lagi barengan sama kuliah di Ngetem Sore pada sore hari ini tentu saja. Seperti biasa, aku bakal nemenin kamu kurang lebih di 4 jam ke depan. Buat kamu yang kiranya lagi pulang dari kerjaan atau udah di rumah santai-santai, tentu saja kamu jangan kemana-mana karena barengan sama aku. Spesial di hari ini kita akan ngebahas seputaran gaji naik, tapi kok hidup juga makin mahal. Jadi tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dirasain kita. Tapi ngomongin soal ini ya sob, sebenarnya kadang kita itu sulit jujur. Ngomongin soal gaji naik, tapi juga kebutuhan kita ikutan naik, pada akhirnya nggak ada pemasukan yang cukup signifikan. Ada di rekening ataupun dompet kita, ngomongnya juga makin sejahtera dengan gaji tinggi, tapi padahal juga kondisinya megap-megap. Waduh, ini agak sulit kalau dibahas. Nah, ngomongin soal ini juga, aku mau kamu absen di pertemuan kita sore hari ini. Tentu saja aku bakal nanyain kamu, kiranya kamu pernah nggak sih ngerasa di kondisi yang sama? Gaji kamu naik, tapi juga pengeluaran kamu ikutan naik, dan bahkan kamu ngerasain megap-megap. Kamu boleh banget komen pernah atau enggak ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
9: Apa aja tuh yang bikin happy?
8: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
10: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
11: Gak penting.
8: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
9: Pencinta dangdut nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
8: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
9: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 30.

0: 31. Rakyat bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
1: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
2: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: Prameswara.
4: News, hits, and information. Prameswara.

Prove Suara 103,9 FM Music Hits and Information. 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ngomongin soal gaji naik tapi kebutuhan juga ikut naik. Ini udah ada komen-komen yang masuk dari Mbak Siska. Iya sih, pendapatan bertambah tapi biaya juga ikut melambung. Rasanya tetap pas-pasan terus. Waduh, agak sulit. Dan kalau ngomongin soal kondisi ini, Mbak Siska, aku juga pernah berada di posisi kamu. Dan kondisinya emang gajinya kerasa masuknya banyak, tapi pada akhirnya karena pengeluaran kita juga ikutan bertambah, ya sama aja, jadi tidak ada pemasukan yang emang bertahan di rekening. Tapi ngomongin soal ini ya sob, kita perlu makin aware sama kesehatan finansial kita. Apakah kondisi ini wajar dan ya udah sih kalau berlanjut biarin aja. Ini tapi kalau yang nomor satu, yang biarin aja, aku nggak pro ya, karena larinya nanti ke kesehatan finansial kamu jadi ancamannya. Kamu malah nggak punya tabungan apapun, kasihan kamu di masa depan gitu. Masih ngomongin seputaran gaji naik tapi kok hidup juga makin mahal. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini. Sob, masih ngomongin soal gaji naik, tapi pengeluaran juga ikut naik. Bahkan di lapangan, kondisi di pasar juga harga-harga ikut melambung. Pada akhirnya dompet kita ya rasanya nggak ada perbedaan. Dan masih ngomongin soal ini ya, setelah aku cek sob dari BPS, ternyata di paruh waktu pertama tahun ini, tekanan inflasi indeks harga konsumen atau IHK sempat menyentuh di kisaran 3,34% secara tahunan. Artinya, kalau misal presentasi kenaikan gaji ataupun pendapatan kita itu saat ini berada di bawah angka inflasi tersebut. Dan secara real, daya beli kita sebenarnya sedang menurun, bukan meningkat. Waduh. Tapi ngomongin soal ini, terus apa yang jadi penyebab dompet kita jadi kosong, kering, kerontang, ataupun dari segi ATM kita juga nggak ada isinya? Nah, kalau misal kamu bisa nebak jawabannya apa, kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prambas Suara di 0812-302-1039, nanti bakal aku bacain. Dan masih barengan sama aku, Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: News and Information, Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia. Ngomongin soal data BPS tadi, yang sebenarnya kondisi di lapangan itu, daya beli kita bahkan itu menurun. Tapi kok bisa ya? Bahkan uang dari sisa-sisa kerja pun itu sulit banget buat masuk dan stay di tabungan kita. Dan sebenarnya terkait ini Sob, itu fenomena ini emang lagi rame dan dirasakan sama pekerja-pekerja muda ataupun first jobber. Maksudnya gimana? Ini tuh mereka karena masih awal mula, begitu ada uang masuk, dominannya kayak udah pada bingung mau tak beliin apa ya, mau dibeliin apa-apa lagi. Nah kayak gini, makanya jadi kebiasaan untuk mengekip ataupun jaga tabungan itu masih ada itu bakal jadi lebih sulit. Ini biasanya dialami sama first jobber. Padahal secara umum kondisi jual beli itu untuk belinya masih kecil berdasarkan data BPS. Tapi kondisi ini emang lagi banyak dilakui ataupun dirasakan sama pekerja muda ataupun first jobber. Sobat terkait ini sebenarnya, misal ya, ada kondisi di mana kita ngerasa kenaikan pendapatan itu ada, tapi pengeluarannya juga banyak. Pada akhirnya ya boncos, makanya kondisi ini terjadi. Nah, kalau misal kamu punya pengalaman ini, kamu boleh banget share aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 081-302-1039. Dan masih bareng sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
6: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
7: Badan Gizi Nasional atau BGN akan memeriksa dugaan markup harga telur yang dilakukan salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dugaan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihak yang terbukti melanggar SOP atau melakukan pelanggaran hukum akan dikenai sanksi tegas termasuk pencopotan dari jabatannya. Sudaryono mengatakan BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengandaan bahan makanan. Sudaryono mengatakan, BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG, termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengadaan bahan makanan. Ia mengakui masih ditemukan sejumlah pelanggaran di beberapa SPPG, namun menegaskan kondisi tersebut tidak mewakili seluruh SPPG yang telah menjalankan program sesuai aturan. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan program makan bergizi gratis berjalan transparan dan sesuai ketentuan. BGN menyatakan hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran hukum. Kasus tersebut juga berpotensi diserahkan

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: Oke deh, kalau ditanyain ya, kenapa sih gaji naik tapi harga di pasaran juga pada naik? Sebenarnya ngomong soal ini tuh nggak cuma dari sisi pekerja kantoran ya yang ngerasain sob. Padahal kalau kita ngomong langsung sama pelaku usaha, mereka ini emang kadang situasinya cukup sulit dan dilematis. Biaya kulaan bahan baku tinggi, operasi membengkak. Tapi kalau harga jual dinaikin, kadang konsumen itu malah kayak, waduh harganya udah naik, jangan di sana. Pembeli juga kabur, karena daya beli masyarakat juga kadang sedang berhati-hati kalau di fase-fase kayak gini. Tapi ini tidak berlaku buat first jobber, karena mereka ngerasa, waduh aku kaya nih saat itu ketika gaji ataupun pemasukannya turun. Nah, ngomongin soal suara pelaku UMKM di tengah lesunya daya beli itu emang masih kadang relevan sih sob. Karena kalau misal aku bilang tukang bakso pun, kalau sempat aku tanyain tukang bakso yang ada di desa aku itu, aku tanyain kayak pentol itu seribuan dan termasuk enak, kenapa nggak dinaikin aja itu pentol bakso ya. Kemudian beliau ini ragu untuk dinaikin harganya, takutnya pelanggan pada kabur. Pada akhirnya dia nyoba ngecilin pentolnya aja. Atau kalau emang ngecilin pentol malah pelanggan udah kabur juga, kembali ke harga sebelumnya pun dengan ukuran sebelumnya. Tapi ya itu, dengan profit yang lebih tipis dari sebelumnya. Aduh, kalau ngomongin soal UMKM itu kadang aku kasihan sob. Apa yang dilakuin itu gak imbang dengan hasil yang ada. Kamu juga pernah gak nemuin tipe-tipe kayak gini di lingkungan kamu? Kalau misal ada, kamu boleh banget share ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Aku juga mau dengar cerita versi kamu.
1: 103,9 FM Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama suara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Prame Suara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Suara.
1: Newsgiatan Information Prameswara.
2: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
3: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
2: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran gaji naik tapi juga pengeluaran pada naik. Pada akhirnya gajinya nggak bisa stay. Iya, ini sebenarnya ya, kalau misal kita mikirin kondisi dompet masing-masing, apalagi kalau lagi di akhir bulan, perlu tarik nafas sejenak nggak sih? Kita kadang bingung keluarnya uang kita itu kemana ya? Ada teman aku, dia itu mencoba untuk kalkulasikan pengeluaran air mineral 3.000 setiap harinya, misal dia WFC ataupun lagi main, sob, nggak pernah telat, dan dia bukan tipe yang membawa tumbler kemana-mana. Dan terkait ini, sebenarnya kalau dihitung-hitung, mineral yang 3.000 yang rasanya sepele buat dikeluarin, ya sama aja banyak kalau misal dikalkulasikan, ditotalin gitu. Nah, ini juga ada komen terkait Mas Doni. Waduh, pas banget. Emang aku juga pernah ngerasain ini sih, Kak. Sedihnya kalau misal gaji udah naik tapi nggak ada yang stay di kantong, ya sama aja gitu ya, sobat. Mas Doni, kamu yang sabar. Habis ini kita bakal lebih melek finansial ya. Nanti di sesi akhir bakal aku kasih tipsnya juga. Jadi sobat, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia, dan kita ngebahas seputaran gaji naik, tapi ternyata dari segi pengeluaran juga naik. Sob, sebenarnya terkait ini emang kitanya bukan kamu aja, bukan aku aja, dan banyak masyarakat kita juga ngerasain ya. Kadang ngomongin soal ini juga kita terkena yang namanya tren konsumsi ataupun tekanan pengeluaran primer sebenarnya terkait ini ya. Ada beberapa orang, dari tren konsumsi itu gimana sih Kak, alokasi belanja saat ini tuh emang 100% tersedot untuk kebutuhan primer. Misal, untuk makan sehari-hari. Kemudian, kadang ada 1-2 yang beli baju juga. Padahal, kita itu kadang butuh menabung atau investasi untuk jangka panjang. Jadi kayak, beli hal besar itu jadi lebih sulit buat kita. Karena kita lebih rentan untuk ngabisin sesuatu untuk hal-hal kecil. Untuk kesenangan sementara, waduh. Apalagi kalau satu ini kita lari ke kafe-kafean ya. Itu juga rame nih analisis tren konsumsinya. Ternyata dari segi kafe pun ini juga memberikan hormon endorfin sedikit ke diri kita. Kayak rasa kepuasan gitu, apalagi buat kamu yang suka buat ngasih makan akun Instagram. Ini relate. Sobat, sebenarnya tren konsumsi ini kembali lagi ke diri sendiri ya. Ada orang yang kalau kita tegur dia ngopi terus juga kadang gak masuk di telinganya. Dan itu biarin, setidaknya kamu udah ngedengerin dan nyampein kondisinya gimana. Pun, terkait kiranya dia kembali ke kebiasaan baru. Kemudian kayak fokus-fokus untuk menambah tabungannya, untuk beli-beli hal-hal yang bisa diinvestasikan jangka panjang itu bagus. Ataupun kamu sobat yang kiranya hari ini udah aware sama investasi jangka panjang itu malah bagus banget. Kalau misal kamu punya pengalaman ini, kamu boleh banget sharing aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu dan bakal aku bacain.

0: dari Wings Food.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Frames News.
1: Kebakaran yang melanda kawasan wisata kampung Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tak hanya menimbulkan kerugian material. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam 22 Agustus 2026 juga menghanguskan sejumlah warisan budaya suku Sasak yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sejumlah benda pusaka seperti senjata tradisional hingga naskah kuno dilaporkan ikut terbakar. Kebakaran tersebut juga menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan 69 toko kerajinan. Material bangunan yang didominasi kayu, bambu, dan atap ijuk membuat api dengan cepat menjalar ke kawasan pemukiman. Meski tidak ada korban jiwa, sekitar 700 warga harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal. Bagi masyarakat setempat,

0: Kebakaran ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelestarian warisan budaya membutuhkan perlindungan yang serius, terutama di kawasan adat yang menjadi bagian penting dari sejarah dan pariwisata daerah.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku, Lia. Masih ngomongin seputaran gaji naik, tapi juga pengeluaran pada naik. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang, misalnya nih, realitas harga pangan di lapangan ya, Sob. Itu laporan data pangan, dan ada beberapa komen-komen yang masuk juga sih. Komoditas semacam beras, aneka cabai, bawang emang menjadi penyumbang utama gejolak harga naik di pasaran. Naik apa turun nih? Walaupun kadang pendengar kita, Sobat Lamongan ya, itu banyak yang bilang kalau misal gaji naik 5-10%, tapi harga kebutuhan naik juga naiknya borongan. Sebenarnya ini ya, kalau dicek lagi, intervensi pasar dan stabilitas lantai pasar itu emang mutlak dibutuhin, Sob. Agar beban masyarakat juga makin sedikit. Dan bisa at least dikit juga bernafasnya. Gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita pengennya sebagai masyarakat kalau mau beli sesuatu dengan harga murah. Tapi savingnya naik. Tapi dari sisi lain kalau dari segi UMKM ya. Pengennya at least imbang lah sama effort yang dilakuin pas lagi produksi. Gitu. Dan masih barengan sama kuliah ngebahas seputaran gaji naik, pengeluaran juga ikut naik, harga pasar naik. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel-apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
11: Prama Suara.
0: News, hits, and information. Prama Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information, sobat. Dan dari sudut pandang makroekonomi ya, ternyata para pengamat itu menilai bahwa volatilitas harga global, waduh sulit banget nih bahasanya. Volatilitas itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya volatilitas itu tingkat naik turunnya harga suatu aset di dalam periode waktu. Biasanya orang melihat ini tuh di saham, sob. Dan harga global pun pelemahan nilai tukar juga bisa berdampak pada biaya impor bahan baku. Makanya kadang kalau harganya naik itu biasanya ya emang harga dari bahan impornya naik kayak kemarin. Dari segi nilai tukar kita kan rendah ya. Makanya kalau uang di Indonesia dikumpulin 100 ribu pun di sana malah harus berkali-kali lipat baru bisa dapat barang kayak gitu. Jadi makanya ini tuh relevansinya ke sana, sob. Dari sudut pandang pakar keuangan makro gitu. Nah, masih ngomongin soal gaji naik, pengeluaran naik, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information, sobat. Dan masih ngomongin seputarnya gaji naik, pengeluaran juga naik. Sebenarnya kalau dicek dari sisi transportasi stabilitas harga BBM, sob, ini tuh juga ada keterkaitan banget. Selain pangan, komponen pengeluaran terbesar bagi pekerja itu juga transportasi. Dan meskipun pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas BBM subsidi ya, kayak Pertalite kemarin sempat naik, Pertamax masih stabil. Sebenarnya terkait ini juga larinya ke pengeluaran juga. Jadi kayak ketika ada update harga BBM naik, waduh, habis itu dari segi harga pasaran juga ikutan naik. Jadi kayak momen-momen kayak gini tuh sesekalinya di poin-poin tertentu di harga BBM pada naik, itu masyarakat kadang mengambil kesempatan ataupun emang real kondisinya butuh dinaikkan harga pasaran gitu. Jadi sebenarnya ini sempat dan masih terjadi di lingkungan kita, sobat. Ada komen dari Mas Agus, bensin subsidi memang aman, tapi on the deal ban sama biaya servis potong naiknya nggak ngotak, Min. Waduh. Jadi kayak masuk-masuk ke bengkel gitu mau servis, totalnya berapa, Mbak? Segini ya, Mas. Waduh, di luar dugaan, padahal tahun lalu segini luar harganya gitu. Tapi nggak bisa, Mas, udah pada naik harganya, ya gitu. Yang sabar, Mas Agus. Dan sobat yang kiranya kamu juga punya pengalaman versi ini, kamu boleh banget share aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu, dan masih bareng sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Masyarakat di Riau diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Imbauan ini menyusun terdeteksinya 306 titik panas atau hotspot hingga Minggu 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 titik telah menjadi titik api yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar. Masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Warga juga diimbau segera melaporkan apabila melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan agar dapat ditangani sedini mungkin. Kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau diperkirakan telah mencapai sekitar 900 hektar. Selain itu, masyarakat diminta turut menjaga lingkungan dengan tidak membuang puntung rokok atau benda yang dapat memicu api sembarangan. Pemerintah dan petugas gabungan terus melakukan pemantauan serta penanganan titik api. Masyarakat diharapkan ikut berperan dalam mencegah meluasnya karhutla dan menjaga kualitas

0: 1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin soal gaji naik, tapi pengeluaran juga naik ya. Ini bakal aku cek dari segi strategi, ngatur keuangannya gimana? Ini kamu bisa catat kalau misal emang perlu ya. Kita nggak boleh pasrah, tentu saja kunci bertahan hidup secara finansial itu emang di pengetatan anggaran berbasis skala prioritas. Jadi kalau misal kamu ada beberapa hal yang penting sama nggak penting itu coba udah mulai dipilah-pilah lagi. Pangkas pengeluaran yang emang bersifat tersier atau nggak terlalu dibutuhin apalagi. Tapi ngomongin soal tersier, ini kalau jangka panjang dan bagus kayak rumah, mobil, why not? Tapi kalau tersier yang kiranya nggak dibutuhin banget ya bisa aja dipertimbangan. Evaluasi langganan digital yang kamu pakai tapi udah jarang banget dipakai lagi, itu potong aja, kurangi. Biar kamu pengeluarannya nggak banyak di sana. Kemudian ada fokus mengamankan dana darurat sekecil apapun itu. Kita nggak ada yang pengen ya dapat musibah ataupun tiba-tiba mengeluarkan pengeluaran besar yang sifatnya urgent. Tapi mau nggak mau, wallahualam, kita nggak tahu musibah datang juga tanpa izin. Jadi sebisa mungkin kita juga udah nyiapin dana darurat. Biar kita nggak motong dari pengeluaran pemasukan-pemasukan lainnya. Gitu sobat, ini bikin kamu makin aman. Gitu. Itu ya, dan habis ini sob, dari diskusi kita akan aku rangkum semacam apa. Kamu jangan kemana-mana, saya itu terus aja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music and Information. Waduh sobat, gak terasa kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam hari ini sob. Dan dari sekian banyak diskusi kita hari ini ngebahas seputaran gaji naik tapi pengeluaran juga pada naik, bahkan kantong jadi pada bolong. Sedikit banyak yang kita bisa diskusi ambil tentang hari ini tuh terkait sebenarnya ini lebih ke gimana cara kita ngatur keuangan kita sendiri ya. Jadi sebisa mungkin kamu juga udah mulai sehat sama pengeluaran kamu biar gak pada boncos. Cek lagi kalau misalnya emang harganya naik, pertimbangkan jumlah kamu belinya lagi berapa. Kemudian ya jangan konsumtif sob. Pastiin kamu udah ngebedain skala prioritas pengeluaran kamu dan yang berbasis keinginan aja menurut aku kamu bisa ditunda dulu. Gitu, jadi hidup aman pun dengan keuangan yang aman sob, kamu setuju gak dengan hal ini? Kalau aku setuju banget. Kalau misal ngomongin soal ini tuh kemarin ada orang yang bilang pokoknya cukup, ya sebenarnya tolak ukur cukupnya orang kan beda-beda ya, dan terkait ini pastiin kamu emang cukup dan berusaha untuk ngembangin itu, jadi gak berhenti di kata cukup aja, biar kamu juga punya semangat hidup. Dan waduh, kalau ngejar hidup aja capek kak. Benar, tetapi diimbangin sama sisi agamanya. Kita mau menuju ke Ka'bah aja, ke rumah Allah juga butuh biaya, kayak gitu. Jadi lebih ke hidup itu bakal tenang, aman, kalau misal keuangan kamu juga aman. Gitu sobat. Dan sebelum aku tutup siaran pada hari ini, aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikut komen-komen. Terima kasih buat kamu yang kiranya masih jadi pasif audiens, gak apa-apa. Tetap aku ucapin terima kasih karena kamu udah stay nemenin aku. Mungkin itu barengan sama aku Lia, tapi kamu jangan kemana-mana. Habis ini kita udah nyiapin banyak playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini. Dan tentu saja kita bakal ketemu di next siaran. Mungkin itu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Brawa Suara.
2: News and information. Brawa Suara.

0: Brava suara.
1: Music here.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN akan memeriksa dugaan markup harga telur yang dilakukan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dugaan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihak yang terbukti melanggar SOP atau melakukan pelanggaran hukum akan dikenai sanksi tegas termasuk pencopotan dari jabatannya. Sudaryono mengatakan BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengadaan bahan makanan. Sudaryono mengatakan, BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG, termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengadaan bahan makanan. Ia mengakui masih ditemukan sejumlah pelanggaran di beberapa SPPG, namun menegaskan kondisi tersebut tidak mewakili seluruh SPPG yang telah menjalankan program sesuai aturan. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan program makan bergizi gratis berjalan transparan dan sesuai ketentuan. BGN menyatakan hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran hukum. Kasus tersebut juga berpotensi diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperketat pengawasan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara 103,9.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapel.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Entertainment.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prabu Suara 103,1.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara.
3: News and information. Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Kebakaran yang melanda kawasan wisata kampung Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tak hanya menimbulkan kerugian material. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam 22 Agustus 2026 juga menghanguskan sejumlah warisan budaya suku Sasak yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sejumlah

0: dan harta benda, tetapi juga hilangnya sebagian jejak sejarah dan identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Kini pemerintah bersama masyarakat menghadapi tantangan besar untuk memulihkan desa adat Sade. Rencana pemugaran kawasan diharapkan tidak sekadar membangun kembali rumah dan fasilitas yang terbakar, tetapi juga menjaga keaslian tradisi serta identitas budaya suku Sasak. Kebakaran ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelestarian warisan budaya membutuhkan perlindungan yang serius, terutama di kawasan adat yang menjadi bagian penting dari sejarah dan pariwisata daerah.
1: Demikian Tremes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Tremes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
3: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Masjid Sedang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: Dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

Brava Suara 103,9 FM. Music and information. Brava Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Masyarakat di Riau diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Imbauan ini menyusun terdeteksinya 306 titik panas atau hotspot hingga Minggu 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 titik telah menjadi titik api yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar. Masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Warga juga diimbau segera melaporkan apabila melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan agar dapat ditangani sedini mungkin. Kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau diperkirakan telah mencapai sekitar 900 hektar. Selain itu, masyarakat diminta turut menjaga lingkungan dengan tidak membuang puntung rokok atau benda yang dapat memicu api sembarangan. Pemerintah dan petugas gabungan terus melakukan pemantauan serta penanganan titik api. Masyarakat diharapkan ikut berperan dalam mencegah meluasnya karhutlah dan menjaga kualitas udara serta keselamatan lingkungan bersama.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN akan memeriksa dugaan markup harga telur yang dilakukan salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dugaan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihak yang terbukti melanggar SOP atau melakukan pelanggaran hukum akan dikenai sanksi tegas termasuk pencopotan dari jabatannya. Sudaryono mengatakan BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengadaan bahan makanan. Sudaryono mengatakan, BGN saat ini tengah membenahi tata kelola dan pelaksanaan SOP di seluruh SPPG, termasuk dalam hal rantai pasok dan proses pengadaan bahan makanan. Ia mengakui masih ditemukan sejumlah pelanggaran di beberapa SPPG, namun menegaskan kondisi tersebut tidak mewakili seluruh SPPG yang telah menjalankan program sesuai aturan. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan program makan bergizi gratis berjalan transparan dan sesuai ketentuan. BGN menyatakan hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran hukum. Kasus tersebut juga berpotensi diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperketat pengawasan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis.
0: Demikian Prames News. Tetap

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prabesuara 103,9 FM, Music and Information.

0: terkupeluk erat-erat waktuku mungkin sesaat.
1: Prawa Suara,
2: music hits and information. Prawa Suara.

0: suara.
1: Music FM, inform me.

bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluar.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Berapa suara 103,1?

0: kamu nurin.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramaswara FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Brahma Suara.

0: berita terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran yang melanda kawasan wisata kampung Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tak hanya menimbulkan kerugian material. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam 22 Agustus 2026 juga menghanguskan sejumlah warisan budaya suku Sasak yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sejumlah benda pusaka seperti senjata tradisional hingga naskah kuno dilaporkan ikut terbakar. Kebakaran tersebut juga menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan 69 toko kerajinan. Material bangunan yang didominasi kayu, bambu, dan atap ijuk membuat api dengan cepat menjalar ke kawasan pemukiman. Meski tidak ada korban jiwa, sekitar 700 warga harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal. Bagi masyarakat setempat, kehilangan ini bukan hanya soal rumah dan harta benda, tetapi juga hilangnya sebagian jejak sejarah dan identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Kini pemerintah bersama masyarakat menghadapi tantangan besar untuk memulihkan Desa Adat Sade. Rencana pemugaran kawasan diharapkan tidak sekadar membangun kembali rumah dan fasilitas yang terbakar, tetapi juga menjaga keaslian tradisi serta identitas budaya suku Sasak. Kebakaran ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelestarian warisan budaya membutuhkan perlindungan yang serius, terutama di kawasan adat yang menjadi bagian penting dari sejarah dan pariwisata daerah.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, selamat pagi, selamat rame suara. Ketemu lagi bersama Nadia dan juga bareng sama Sherly Sopi pagi hari ini. Untuk nemenin segala aktivitas kamu ya. Aduh, aku boleh gak sih ngeluh sedikit gitu ya pagi ini?
2: Salah apa nih?
1: Pagi-pagi ya, kayak jalanan tuh rame banget, Sherly, gila. Ramenya tuh rame banget, gak tahu ya. Biasanya kan ramenya tuh karena Senin. Tapi sekarang ini kan hari Rabu. Mungkin karena kemarin itu hari libur kantor. Sekarang orang-orang udah pada kayak mulai beraktivitas normal kembali kayak gitu.
2: Jadi kayak sibuk ini ya, udah beraktivitas. Jadi kayak istilahnya kayak kaget, wis. Wis istilahnya kemarin aku pray, saya kayak aku budal. Jadi kayak
1: susah kabeh kan. Bener. Jadi kayak aku tadi itu di jalan kayak sik talah iki ku dina opo sih? Dina Senin ta dina opo kok rame banget gitu loh. Tapi ya itulah sahabat Rame Saraya, meskipun jalanan lagi rame banget. Nah, rame itu daerah mana aja sih, Nda? Nah, mulai dari daerah Surabayan, sahabat Rame Saraya, Jalan Raya Surabayan. Habis itu yang OTW mau ke Gresik. Tapi kalau dari arah sebaliknya itu sih aman-aman aja.
2: Iya, oke.
1: Dan tenang aja, dari pihak kepolisian yang memang sudah berjaga di beberapa titik tertentu. Jadi sahabat Rame Saraya, kamu gak perlu khawatir kalau ada pihak polisi kayak waduh-waduh, gue udah ngoperasi gitu, enggak ya, untuk mengamankan aja gitu. Sabda juga informasi lalu lintas lainnya nanti bakalan kita update juga ya, yeah, di okay, CCTV nanti. On jalane, jadi kamu bisa stay tune aja. Masih barengan sama Nanda dan juga Sherly, sobat, tuntasnya sampai jam 9 pagi nanti. Okay.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: CCTV On pantau dalane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On pantau dalane, tetap hati-hati di jalan.
12: 9 FM Music Hits and Information. Sobat Rawe Suara, selamat pagi. Dan kita mau update CCTV di pagi hari ini ya, Shirley ya.
13: Oke, Nanda.
12: Kita mau update di mana enggak dulu? Kita mau update juga di simpang jalan Andanwangi dulu deh.
13: Oke.
12: Nah, di simpang jalan Andanwangi ini sobat Rabe Suara ya, buat situasinya lagi rame nih kayaknya ya. Dan juga udah ada pihak kepolisian betul yang turut mengamankan. Iya, benar.
13: Dan terpantau juga Nanda di CCTV di simpang jalan Andanwangi juga banyak sekali anak-anak yang mau berangkat sekolah ya.
12: Benar.
13: Kemarin kan libur, sekarang udah mulai aktif lagi. Jadi ya oke lah ya.
12: Iya. Udah mau jam 7 soalnya Shirley. Jadi biasanya kan kayak ini kayaknya juga kawanan sih. Biasanya jam itu biasanya gue jam 7:30 itu gue arah-arah wes sudah budal wes ibaratnya apa jam itu ya wes sepi gitu naik nih. Oke, ya, sobat Rabe Suara, dan jadi buat kamu yang mungkin gak buru-buru dan belum sarapan tapi udah berangkat, boleh tuh mampir dulu ke warung, ya kan? Atau mungkin beli roti dulu ke Holan, udah buka gak sih tuh Holan?
13: Belum kayaknya, Kak.
12: Oh, belum ya? Jam berapa ini? Jam 1.07 berarti belum ya? Oke. Isuan ya berarti. Jadi mungkin bubur, ada bubur tuh, ada yang jualan bubur, sarapan bubur dulu, sobat Rabe Suara. Ya, dan juga buat kamu pokoknya hati-hati di jalan, sobat. Kita pantau situasi lainnya, ya, Charlie.
13: Oke Nanda, kita pantau di simpang 4 Pegadaian.
12: Oke.
13: Nah, terpantau di simpang 4 Pegadaian ya, ramai lancar tentunya dan didominasi oleh kendaraan roda 4 tentunya ya. Kalau berbeda sama jalan Andanwangi tadi lebih ke anak-anak sekolah. Kalau ini lebih ke kayaknya pekerja deh.
12: Iya, benar-benar.
13: Ya,
12: iya tuh. Oke, sobat Rame Suara ya. Jadi hati-hati di jalan dan buat kamu sobat yang mungkin mau akses CCTV boleh banget ya di website-nya prameswarafm.com ya. Shirley atau di Xbase Radio atau mungkin buat sobat Rame Suara yang mau ngirim situasi lintas yang sedang dilewati pagi hari ini boleh banget di WA-nya Prames. Di mana, Sar?
13: Di 081-2302-1039.
12: Oke, okay, masih bareng sama Nanda dan juga Shirley, Sobat Prames Suara, dalam program Cuap-Cuap Pagi. Nanti kita bakalan ngobrolin soal, katanya sih ada uangnya yang diblokir gitu ya, puluhan juta rupiah kayak gitu. Gak lumayan lagi sih itu. Banyak tuh ya.
13: Kalau beli bubur udah sampai berapa gerobak gitu kita?
12: Iya, kayaknya udah beli sahamnya sih. Bisa. Jadi untuk Sobat Trawe Suara, kamu stay tune aja. Dan kalau kamu ada pengalaman, dan aku juga pernah kok tiba-tiba diblokir bangku gitu kan ya, komen-komen aja Sobat. Masih barengan sama Nanda dan juga Shirley, tuntas sampai jam 9 pagi nanti.
11: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prames Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brawa Suara.
2: News and information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
0: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.
3: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Masih bareng sama Nanda dan juga ada
4: Shirley.
3: Okay. Ini kan kemarin itu lagi rame banget share soal kasus pembekuan atau pemblokiran rekening nasabah dan perbankan, dan ini itu pemblokirannya tuh 80 juta.
4: Wow, gede banget ya.
3: Itu milik atas nama Supriyono alias Botok. Nah, Koordinasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB ini itu juga kayak lapo iki kok tiba-tiba diblokir gitu. Kalau berdasarkan keterangan resmi korporasi ya, dari pihak bank itu juga bilang sobat, kalau langkah pembekuan itu dilakuin memang murni sebagai bentuk kepatuhan prosedural atas permintaan resmi dari aparat penegak hukum yang berwenang gitu. Kayak emangnya kenapa sih gitu ya?
4: Ya mungkin ya dari pihak bank juga bertindak sebagai lembaga keuangan ya, penyedia jasa pembayaran tentunya. Jadi ya mau
3: wajib gitu ya buat mengeksekusi instrumen hukum terkait penyelidikan tertentu. Jadi kayak ada penyelidikan sobat Ramai Suara, entah si Botok ini atau Supriyono ini tuh melakukan apa gitu loh. Jadinya
4: benar-benar sesuatu hal lah dulu. Suatu hal yang memang menjadi alasan bank mandiri. Jadi kita enggak boleh menyalahkan ini ya satu sisinya ya, tapi kita harus ini dulu siapa menyelidiki dulu.
3: Benar-benar. Bahkan kalau dari edukasi perbankan sendiri ya, berdasarkan regulasi otoritas jasa keuangan atau OJK dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, bank itu punya kewajiban hukum ternyata buat membekukan rekening nasabah kalau menerima surat permintaan resmi dari instansi penegak hukum. Kayak misal ada kepolisian, kejaksaan, atau KPK tanpa harus nunggu persetujuan awal dari nasabah. Buat yang tahu, profesor mungkin ya, ya sependek yang aku tahu juga tuh Shirley, biasanya tuh kan bank itu ngecatat track record.
4: Iya betul banget, si nasabahnya.
3: Iya benar, jadi kalau misalnya nasabahnya itu dalam keuangannya tuh ada suatu masalah gitu kan, entah itu dia hutang bank terus gak dibayar-bayar,
4: angsurannya macet lah
3: istilahnya. Iya benar-benar, terus sampai merah lah ya namanya, itu juga bank punya hak ternyata buat ya ngeblokir dan gak bisa lagi ajuin pinjaman kah, dan juga ya pasti ada pemblokiran kayak gitu. Itu sih yang sebenarnya aku tanya, apakah si Supriyono ini itu utang bank?
4: Kita
3: atau gimana gitu ya. Nanti kita bakalan update juga kronologinya tuh kayak gimana, dan sebenarnya kenapa sih kok banyak juga ternyata dari kasus kayak gini tuh Shirley ya, banyak yang akhirnya memboikot Bank Mandiri ini. Gitu, banyak yang ngehujat. Nah, nanti kita bakalan update juga informasi lengkapnya kayak gimana sobat Ramai Suara, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM. Masih bareng sama Nanda dan juga Shirley sampai jam 9 pagi nanti.